0: Eh Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, tiada bandingannya ya. Dialah Yesus Tuhan kita yang selalu setia bersama kita. Amin. Pendengar terkasih, di penghujung acara masih ada yang bergabung, saya sapa dulu ya, mumpung saya pas buka. Kalau enggak gitu enggak terbaca ya. Baik, menyapa Oma Liani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu Amiruddin dan juga Ibu Tumiar Idawati yang ada di Medan. Terima kasih setia selalu di Star 105,5 FM ya. Baik, mari kita bersatu hati, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersekutu bersama melalui Press the Lord program ya Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menasehati kami, menegur kami ya Bapa. Kami datang kepada-Mu, kami membawa seluruh rencana dan pergumulan kami hari ini. Tuhan, kami sering tidak tahu mana yang terbaik untuk hidup kami. Ampuni kami jika selama ini kami lebih menuruti ego kami sendiri. Bimbinglah hati kami ya Bapa, agar selalu peka dalam suara-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kepekaan untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki. Jika jalan kami benar di mata-Mu, kuatkan kami melangkah, beri kami kemampuan ya Bapa. Namun jika itu bukan rencana-Mu, berilah kami kebesaran hati untuk melepaskannya dan menerima rencana-Mu yang jauh lebih indah. Jadilah kehendak-Mu saja di dalam hidup kami hari ini dan selamanya ya Bapa. Beri kami hati yang senantiasa waspada, jauhkan hati kami dari pesta pora hawa nafsu dan kepedulian duniawi yang membuat roh-Mu berduka. Tolong kami ya Bapa untuk tidak tertidur secara rohani, melainkan terus siaga menantikan hari-Mu. Berikan kami kekuatan setiap hari untuk berdiri teguh di hadapan-Mu. Kami bawa bangsa Indonesia, negeri kami tercinta, ya Bapa. Berikan hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan. Tanamkan takut akan Tuhan, agar mereka jujur dan adil. Jauhkan para pemimpin dan dari cinta uang dan kuasa. Satukan hati seluruh anak bangsa di dalam kasih. Tumbuhkan rasa hormat di tengah perbedaan suku dan agama. Sadarkan setiap warga akan kekuasaan Tuhan. Ampuni Tuhan kesalahan dan dosa bangsa kami. Pulihkan dan berkatilah setiap wilayah bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Bapa, buat Oma Liani Chandra, anak menantu dan juga cucu. Kami berdoa buat Ibu Tumiar Adi, Bapak Asian, buat Yohan yang hari ini perjalanan dari Korea ke Tangerang. Kiranya Tuhan tibakan sampai tujuan dengan selamat, tak kurang satu apapun. Buat Opa Liani Chandra yang bekerja, kiranya Tuhan beri kelancaran, Tuhan beri kesehatan. Ibu Yohana, Bapak Tony, Ibu Bertilianini, Om Yudi, Ibu Tumiem, Kristianto Fatoni, Bapak Setia Budi, Cameng Mustika, Loni Kristian, oh Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong di dalam pengurusan DSDL, Green Card USA, status permanen resident Amerika Serikat, status citizenship USA, status supaya berhasil lancar semua berkat pertolongan tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa buat Abah Wesel Samplangan, Bapak Paulus Kumala, Ibu Yuni, Bapak Waluyo Adi, Furin, Ibu Lili Avianti, Ibu Kamila, Ibu Endang Astuti, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Lukas Basuki, kami segenap kru, seluruh pendengar terkasih, seluruh klien Radio Star FM, juga Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo, kami percaya Tuhan, Engkau mendengar seruan doa kami.
Engkau mengerti bahasa tetesan air mata. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjadikan kami menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau yang memberkati Radio Star FM supaya, oh Tuhan, seluruh kebutuhan, keperluan Radio Star FM, Engkau yang menyediakan, Engkau yang menolong. Dan Tuhan, Engkau memakai Radio Star FM untuk menjadi berkat. Juga kami, para kru Radio Star FM, Kau pakai melalui setiap perkataan dan perbuatan kami. Kau pakai untuk menjadi berkat dan teladan dimanapun keberadaan kami. Terima kasih ya Bapa. Menyerahkan seruan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Press The Lord Program. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta, kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Uzi Aulia di Morning Classic, edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Kita lanjutkan dulu dengan satu komposisi karya Antonin Dvorak. Your music is
1: back, your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Halo.
1: Halo, dengan Bu Iin Inayah.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong.
0: Biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM yang baru saja hadir sebuah komposisi yang kami ambil dari film Dance with Wolves. Judulnya adalah The John Denver Theme. Dan sepintas kalau kita dengarkan jadi teringat dengan satu lagu yang pernah dipopulerkan oleh Josh Groban yang judulnya You Raise Me Up. Mirip, bukan sama ya, tapi nuansa musiknya itu mirip. Oke, kita lanjut dulu dengan satu komposisi kali ini. Satu karya dari Johann Sebastian Bach.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu karya Niccolò Paganini baru saja hadir dan membawa kita ke penghujung program Morning Classic. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star. Jangan pindah frekuensi, karena setelah ini akan hadir Star Memory. Saya Uzia Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Jombang. Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan meminta seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama untuk terus meningkatkan kemampuan melalui latihan sesuai fungsi masing-masing. Muktamar NU dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di PBBU Tambak Beras Jombang. Selanjutnya dari Lumajang, manfaat kepersertaan program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dirasakan oleh kalangan guru sekolah swasta di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dua keluarga ahli waris tenaga pendidik yang meninggal dunia menerima klaim manfaat jaminan ketenagakerjaan pada Senin kemarin. Total nominal klaim yang diterima masing-masing ahli waris mencapai Rp234.500.000. Manfaat ini diberikan sebagai bentuk perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik non-ASN. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-31 derajat Celcius, kelembapan 52-75%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Selasa 4 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Bersabarlah dan teruslah berdoa dalam kesesakan kita. Karena dengan kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Dia, Allah yang kita sembah, itu adalah Allah yang selalu menolong kita. Saya Eva Prasanti akan menemani Anda di program Star Memory selama 3 jam ke depan. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya ya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik warga Star, kalau yang baru saja kami hadirkan ada satu lagu dari Ade Putra dengan satu lagu yang berjudul Si Jantung Hati. Kami akan hadirkan untuk warga Star kali ini ada satu lagu dari Tip X ya. Untuk kesempatan kali ini kami hadirkan lewat satu lagu yang berjudul Kamu Gak Sendirian.

105,5 Star FM. Beautiful, salah satu single yang sekaligus lagu tema soundtrack film layar lebar ya, grup vokal wanita Indonesia Cherry Bell, yang dirilis di tahun 2011 dalam album pertama mereka Dunia Cherry Bell. Bagian dari era formasi awal, lagu ini dirilis berada dalam formasi legendaris awal beranggotakan 9 orang ya. Ada Shirley, Christy, Gigi, Feli, Rin, ada Kezia, Angel, Anissa Rahma, Christy, serta formasi awal kejayaan bersama Devi dan Sarwenda. Beautiful ini adalah lagu penunjang dan soundtrack untuk film televisi serta film layar lebar yang berjudul Love Is You di tahun 2012. Yang pasti lagu ini membawa pesan positif tentang merasa percaya diri, semangat hidup, dan memotivasi pendengarnya, terutama remaja perempuan, untuk bisa merasa tetap cantik apa adanya tanpa harus minder, begitu ya. Don't cry, don't be shy. Itu salah satu lirik dari lagu Beautiful yang baru saja kami hadirkan untuk kesempatan kali ini. Baik keluarga Star, program Star Memory selama 3 jam ya kebersamaan kita. Dan silahkan saja bergabung untuk kesempatan kali ini. Kirimkan WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Waktunya sampai nanti di jam 11 siang. Oke, kita akan lanjut. Kita tinggalkan Cherry Bell. Ini pilihannya Bu Muda yang ada di PDW. Saya hadirkan versinya yang ada cuma dari Fei Wong ya, dengan Ru Yuan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak nggak bisa dipakai.
1: Kok nggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi nggak?
1: Nggak sih.
2: Ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau nggak ya kayak gini, udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep, terus kalau rusak nggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya nggak mau tahu ya.
1: Loh.
2: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis dan tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Megadisc, where music matters.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
8: Cak Pri.
10: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
10: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
10: Enggak ah Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
10: Masa, Bu?
8: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
10: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
10: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi, aduh...
11: Kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
11: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Nick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
11: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
5: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan ada satu lagu dari Justin Bieber dengan Stuck in the Moment. Dan lagu ini membawa kita di menit keempat lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Ya, warga Star, kami akan menyapa buat yang sudah bergabung ya. Selamat pagi untuk Fadil yang ada di Pandaan, Ilyas yang ada di Pandaan, terima kasih untuk Bu Muda Dian, terima kasih banyak. Rere yang ada di Pandaan, Cak Kencur yang ada di Dawe, terima kasih juga untuk Sukma yang ada di Pandaan. Ada Fatma, ada Dini, Caca, Cantika, Sisil, Zamkia, dan juga Bu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih situ Bondo. Terima kasih sudah bergabung. Dan banyak lagu yang sudah kami hadirkan di kesempatan kali ini. Tentunya ini bisa menemani aktivitas warga Star di kesempatan hari ini ya. Baik, warga Star, kami sampaikan dulu lagu yang akan kami hadirkan. Ini sebentar lagi muncul, ada lagu yang dibawakan oleh Inka Christy ya, dengan Teratai. Lagu dan judul album studio yang dirilis di tahun 1999 dinyanyikan oleh

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah, kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ta?
0: Ah, ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bau apa ini? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star berbicara tentang Sarah Hanju atau vokalis Coklat di tahun 2010 hingga 2011. Ia merupakan salah satu finalis ajang pencarian bakat Indonesian Idol di tahun 2007 dan berhasil menempati posisi 4 besar. Single perdananya di Coklat yaitu Tanpa Rasa, kemudian Drama dan Sang Pemberani. Sementara jika berbicara lagu-lagu Coklat yang dipopulerkan bersama vokalis Jacqueline Rossi di tahun 2012 ke atas, yaitu Betapa Aku Mencintaimu, Dihianati, Cinta Matiku, Garuda, Peralihan Hati, dan Anak Garuda. Kita dengarkan dari Coklat dengan Drama.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu lagu dari Betaria Sonata, Dia Madu Cintaku. Ya, lagu ini populer di tahun 1985. Saya baru lahir ya. Dan karya ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan karir musik pop lambat atau pop sendu di era 80-an di bawah label Musica Studio. Dan lagu ini mengusung percintaan yang pilu, perselingkuhan, kekecewaan hati yang menjadi ciri khas dari gaya bernyanyi Betaria Sonata pada masa itu. Dan memang sudah sukses di pasaran hingga akhirnya namanya semakin meledak secara nasional lewat lagu legendaris Hati Yang Luka di tahun 1987. Baik warga Star, untuk hari ini kami sudah hadirkan ya satu lagu dari Betaria Sonata dengan Dia Madu Cintaku. Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan, kenapa Pak kok requestnya lagu ini? Ada kenangankah dengan lagu ini? Selamat pagi untuk Nizam yang ada di Sidoarjo, Bu Anis yang ada di kawasan Bangil. Terima kasih juga untuk Princess yang ada di Sidoarjo. Ada Ailia dari kawasan Sidoarjo. Ada Indah. Terima kasih untuk Nana yang ada di Pasuruan, Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Lagu dari Pink ditunggu ya, sudah kami persiapkan. Bu Yuni yang ada di Gayam. Terima kasih juga untuk Bu Ani. Akhir-akhir ini Bu Ani absen aja deh. Takut gak kebagian lagu ya Bu ya. Nana Rebecca yang ada di Sidoarjo, terima kasih. Ada juga Bams dari kawasan Sidoarjo. Untuk lagu dari Pas Band bersama dengan Reza, sudah kami persiapkan ya, ditunggu. Turut berduka cita aja atas wafatnya Bambang Sutrisno atau Trisno, basis dari Pas Band. Semoga husnul khotimah. Terima kasih untuk Mas Franky yang ada di Bangil, Mas Hendrik yang ada di kawasan Paskot, ada juga Hans dari kawasan Pasuruan, Yosa yang ada di PDW, Pak Bambang yang ada di Pasuruan Kota. Terima kasih Pak, hari Minggu kemarin sudah berkunjung ke Radio Star FM ya. Nita yang ada di Tanggulangin, kalau lagu ini belum masuk ya di Star Memory. Cynthia yang ada di Sidoarjo, Agung yang ada di Sidoarjo. Dan ada Bu Yohana, terima kasih untuk lagunya, semoga bisa kami hadirkan untuk saat ini. Ya warga Star, di menit kedua lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM, untuk warga Star yang punya kerinduan, keinginan, harapan begitu ya buat putra-putrinya, melihat putra-putrinya ini meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya adalah dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara populer menjadi tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswanya 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasinya gratis sekarang. Tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia Campus. Masa depan global dimulai dari sini. Baik, kami lanjut akan menghadirkan kali ini satu lagu dari Adele dengan Set Fire to the Rain.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya Standar Quality Management System ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support and monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram, like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Jejaka berkumis Nia dan Niati sudah muncul ya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih buat yang bergabung di Facebook. Beberapa lagu pilihan Anda juga sudah kami hadirkan. Echa, Gigi Nirwana sudah muncul. Revi, Jamal Mirdad, Natalia sudah kita dengarkan. Marcel juga lagunya sudah hadir. Toto Blendrang, Billy Idolnya juga sudah kita dengarkan tadi ya. Bu Ima, lagu yang dipilih dari Fenomena ini ternyata minggu kemarin sudah hadir, Bu. Mohon maaf sekali tidak bisa kami hadirkan. Putri Nur Harisma lagunya sudah. Aba Waisel, terima kasih. Aladin juga untuk pas band sudah muncul tadi ya dengan Getir. Selamat bergabung juga untuk Hendrik Beat. Terima kasih Om Yudi. Mbak, aku absen aja soalnya mau ke teman. Oke, ngantar teman. Siap. Tumiar Idawati, terima kasih. Pak Asyian, kalau lagu ini belum masuk di Star Memory ya Pak. Baru dirilis tahun 2018. Jadi ya masih lama ini muncul di Star Memory. Presto, terima kasih. Diva Ananda, terima kasih. Ada Diva Olga juga, Amiruddin, Pak John Sablen, semuanya yang bergabung di Star Memory. Terima kasih, sehat-sehat untuk kita semuanya. Iya, warga Star, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan apotek Berkat Jaya Gempol. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, kami hadirkan dari Demi Rosso dengan Rain in Tears.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mbak, tolongin Mbak.
4: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
4: Loh, kan enak.
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah ditransfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
3: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition Mbak.
2: Ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Ya warga Star, saya pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan lagu yang tidak terputar. Dan sebentar lagi Rani Krisna jatahnya menemani Anda untuk program Stargate. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Entertainment in Focus.
1: Lakan bela diri asal Prancis ini pada Olimpiade 1924 di Paris, Prancis, sempat masuk dalam olahraga yang dipertandingkan. Sekilas, Lakan terlihat seperti olahraga anggar. Bedanya, para atlet tidak menggunakan pedang, namun menggunakan tongkat kayu. Namanya diambil dari kata kan, yang berarti tongkat kayu. Biasanya, tongkat ini terbuat dari kayu chestnut, dan pada ujungnya dibuat sedikit meruncing.
0: Sport Bites, Sportainment in Focus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Selasa 4 Agustus 2026. Kehidupan mengajarkan bahwa luka pun bisa menjadi sumber kekuatan. Rani Krishna menemani untuk Stargate Star Joget sampai jam 2 siang nanti. Seperti biasa dengan 3 jam ke depan, rangkaian lagu-lagu dangdut ori dan juga klasik plus Bollywoodnya siap untuk memberikan yang terbaik. Apapun aktivitas warga Star, mudah-mudahan semangat selalu ya. Berkah, berkah, berkah. Satu lagu dari Bang Haji Roma Irama bersama dengan Elvi Sukaisi. Raja dan Ratu Dangdut sudah membuka dengan Kemonas. Lanjut, kali ini Nur Halimah hadir dengan Mas.

Hari Rama Hari Krishna sendiri menjadi salah satu film pertama di India yang secara terbuka menyoroti gaya hidup nomaden dan juga penggunaan obat-obatan terlarang di kalangan anak muda saat itu. Lagu utama film ini juga sangat populer dan sangat melekat sebagai salah satu lagu lintas generasi yang paling dikenal di India, Hari Rama Hari Krishna. Oke, hadir membawa kita di menit ke-24 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Seperti biasa, yang pengen bergabung silakan bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, ini juga sudah banyak yang bergabung ya. Terima kasih, selamat siang untuk Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo. Waalaikumsalam. Menyapa untuk semua warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas. Yang tugas tetap semangat, semoga sehat dan dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin. Sementara ada Ardiana Putra di Sidoarjo, spesial untuk Sasi ya lagunya Matahariku. Cepat sembuh. Aduh, aduh, aduh. Transfer ngono lho Dan. Ini Sasi tak transfer 5 juta buat ke dokter. Langsung waras Sista. Ala dikai lagu tok yo. Ngreges. Halo juga selamat siang untuk Ahmadi Demu di kawasan Dawe Grati ya. Ini satu lagu yang diminta dari Mansur S, hadir dengan Air Mata Perkawinan.

0: Siang-siang nyetak motor. Mau kemana Pak Lek?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah. Sudah Pak Lek, lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
0: Loh Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Bisa-bisa kena tilang kok ikan coku loh.
1: Bisa toh?
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
1: Yo, ngapa?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Oh, sing tenane.
0: Ndur kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta.
0: Ya
1: udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isi no bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan we.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai.
11: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ikke Nurjana, hadir dengan Yang Terbaik. Hadir di menit ke-41, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Oh iya, warga Star, kalau yang pengen request Bollywood sudah full ya. Sudah full pokoknya. India wes sentek kuotae. Jadi tinggal lagu dangdut aja ya, monggo silahkan. Terima kasih untuk yang masih setia bersama dengan Randy Krishna untuk Stargate Star Joget Asoy. Randy sapa dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak Rete, Heru Mulyono yang di kawasan Bokir Pasuruan. Ya, terima kasih kembali, lagunya juga sudah Randy hadirkan. Sementara di Pasuruan Kota ada Pak Purmanam. Menyapa untuk Budian, Bu Ima, Bu Ira, Mbak Gadis, Mbak Herlina, Mbak Reni, Mbak Safuro, Bu Nur Jalil, Mama Arum, Mas Franky, Mas Edi, Mas Marcel, ada Elias Furin, selamat siang. Mbak Reni selamat bertugas kembali, semoga sehat, kemudian juga sukses, panjang umur, serta rezekinya meruah. Terima kasih kembali. Lagunya tadi sudah ya Pak ya? Yang terbaik dari Ikke Nurjana diminta sama Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak Pasuruan. Menyapa buat semuanya warga Star saja, untuk Mbak Rani semoga diberi kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih. Halo Mama Dian, lagunya sudah Rani persiapkan ya. Salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk semuanya. Amin. Daus yang di kawasan Pondok Mutiara Sidoarjo. Menyapa untuk Bang Tohir, Bang Duan, Mbak Linda, Mbak Widi, Davina dan juga Joda. Waduh, ada Joda di sana ya. Lagunya gabung aja ya. Kemudian juga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Bu Lili yang di kawasan Kraton Krian. Menyapa untuk Wak Rete, ada Pak Purmanam, Cak Kencur, Mas Toto, ada Ali Husin, kemudian juga Mbak Safura, Mbak Angel, Mama Dian, Mama Arum, Bu Yuni, Bu Nini dan juga semuanya aja tanpa terkecuali ya. Untuk Mbak Raninya semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Satu lagu yang di request kali ini hadir dari Elvi Sukaisi dengan Bimbang.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya, ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih. HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105,5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Gear.

kagalina. Terus ya, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105.

105,5 Star FM. Satu lagu Gembala Cinta dari Asraf. Lagu ini dirilis tahun 1990 ya, yang memang bersama hit yang lain seperti Sharmila langsung melambungkan nama Asraf di kancah musik Indonesia. Padahal dia penyanyi Malaysia loh, tapi sudah jadi WNI loh, menikah dengan putrinya Arafek ya. Gak heran kalau lagu-lagu Asraf ini memang genre iramanya ada Hindustannya ya, versi Melayu yang menjadi ciri khas dan tren musik Asraf pada masa itu. Baik warga Star, kali ini sudah membawa kita di menit ke-27 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Lanjut aja Rani Sapa ya. Selamat siang untuk Mama Arum yang di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili. Ada Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan juga semuanya saja semoga sehat dan bahagia. Mbak Raninya semoga sehat selalu, happy, dan semakin lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Muza di Pamekasan, selamat berpanas-panas ya. Jangankan Pamekasan, sini aja panas, umpamane nang kono, Madura. Oke, selamat siang juga. Waalaikumsalam untuk Angel di Surabaya. Lagunya juga sudah Rani hadirkan ya. Sementara ada Mas Franky yang di kawasan Bangil. Titip salam untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Ani, ada Mbak Angel, Marcel, Mbak Reni. Semuanya selamat beraktivitas. Buat Mbak Rani selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Yang suka dengan satu lagu dari BW Number One, ada Ali Hushen yang di kawasan Probolinggo. Selamat siang aja, selamat beraktivitas ya. Kemudian juga waalaikumsalam untuk Davina yang di kawasan Pondok Mutiara. Menyapa untuk keponakanku Wawa, sehat selalu. Amin, terima kasih. Ini memang ada banyak sekali request Bollywoodnya ya. Kalau sudah banyak gitu, otomatis Rani akan pilih yang jarang keputer gitu. Jadi kalau misalnya lo request Bollywoodku kok gak diputerin, berarti itu termasuk yang umum dan sudah sering keputer gitu ya. Kalau misalnya gak banyak, ya insya Allah bisa dihadirkan. Oke, lanjut. Kali ini yang sudah Rani persiapkan, satu lagu dari Ahmad Albar yang dirilis di tahun 1980. Ini lagu dangdutnya ya. Jangan kira Ahmad Albar penyanyi rock rock, tahun dangdutan yo. Kali ini hadir dengan laguku.

0: juga apel Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Potnya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram at starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi aduh.
5: Kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Game, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai,
12: Star Game.

95,5 Star FM. Satu lagu barusan hadir dari Ade Irma dengan Begadang. Lagu cover dari lagu Jabang Haji Roma Irama. Cuman ini dibikin versi dangdut koplo ya. Oke, kali ini sudah membawa kita di menit ke-43 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang barusan saja gabung ini. Kemudian yang masih setia. Dan yang sudah dari tadi tapi belum sempat Rani sapa. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang. Ada Najwa yang ada di kawasan Sidoarjo. Terima kasih, sehat selalu untuk tim Star FM, semangat kerjanya. Oke. Pak Rubio, apa kabar? Untuk penyiarnya matur nuwun ya, selamat bertugas aja. Oke. Dari Pasuruan Kota ada Pak Songut. Buat teman yang lagi ditinggal pacarnya, ya Allah. Kasihan sekali. Lagi menderita. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Kemudian juga Rani sapa gilirannya yang sudah memberikan beberapa komennya di Facebook ya. Selamat siang saja untuk Amiruddin. Ada Abdul Ghafur juga, Sarget Asoy dari Keraton Pasuruan. Gembala Cinta tadi sudah dihadirkan. Untuk teman-teman penjahit semuanya, salamnya semangat kerjanya. Kerjanya masih numpuk. Agustus rek, panen-panen. Buat warga Star semuanya, semoga sehat selalu. Juga buat penyiarnya sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih. Dari Cameng Mustika, selamat siang, salam rahayu untuk Gerani Krisna, Samplangan Gianyar Bali ikutan gabung. Terima kasih kembali. Masih dari Samplangan Gianyar Bali ada Aba Waisel. Selamat siang saja untuk Mbak Rani, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Marcel, apa kabar? Aduh, sudah dibilangi jangan Bollywood. Bollywoodnya sudah full, kuotanya habis. Bahkan jelas ini nanti ada ya beberapa request India yang tidak bisa dihadirkan. Kok kamu malah minta India? Piye to? Diganti saja sama lagu dangdut ya. Oke, lanjut. Diambil dari soundtrack filmnya Shah Rukh Khan bersama dengan Pretty Cinta. Kalho Naho hadir dengan satu lagunya Pretty Woman.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Gear.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Kali ini bersama dengan Coklat, bintang kita untuk bulan ini. Pada Januari 2020, Coklat mengganti Jacqueline di posisi vokalis dengan Ayu Ratna, ex garasi band. Sedikit tentang Ayu Ratna. Ayu adalah peserta audisi Indonesian Idol tahun kedua di tahun 2004. Tapi akhirnya Ayu malah terpilih sebagai pemeran utama wanita dan vokalis di film Garasi oleh Mira Lesmana. Penampilan perdana Coklat bersama Ayu adalah di bulan November 2019. Lagu Coklat yang dipopulerkan dengan vokalis Ayu Ratna adalah Anak Garuda yang new version, dan juga ada yang satu ini, Agresi.

0: of the month.
1: Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM.
3: Star Joget.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Ridho Roma Hadi dengan Penyakit Cinta. Sudah mama kita di menit ke-25 lepas dari jam 1 siang waktu Stereo FM. Tinggal setengah jam lagi loh perjalanan Stargate ya. Cuman kok baru aja banyak yang gabung ini. Mau ditinggal? Lah kok banyak yang ngaboti.

0: Ada Farel yang ada di kawasan Kraton, kemudian juga Bu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati. Salamnya buat Bu Ira, Bu Arum, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuli, Warete, Mas Toto, Mas Franky, dan juga semuanya saja selamat beristirahat ya. Mbak Rani sukses rezekinya maler, amin. Fian di Pasuruan Kota, tak doain sehat selalu dan juga sukses selalu buat Mbak Rani, amin. Sementara ada Linda yang dari kawasan Sidoarjo menyapa untuk Bang Tohir, Dawus, Ridwan, Bang Tayo, Kevin, Pak Suwadi, Dewi, ada Davina, Widi, dan juga seluruh teman FD. Yuk goyang asoy. Sedikit nyentrik asoy, asoy, asoy. Mama Lana apa kabar? Untuk Rohman semangat kerjanya ya. Buat Mbak Rani semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada Miun yang dari kawasan Dawe hadir. Terima kasih. Kemudian juga Tom Boneti. Aduh, hari ini jam segini minta Bang Haji. Ya sudah kelewat tadi, sudah keputer semua. Oke, semoga cepat sembuh aja ya. Ada Cak Kencur yang dari kawasan Dawe Grati menyapa untuk Mas Iki, Mama Arum, Pak Purmana, Mas Franky, Bu Lilik Furin, salamnya dari Dawe. Buat Mbak Rani semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Sohim Maulana di Gondang Wetan. Salam kompakan untuk warga Star FM ya, yang baca Mater Sekelangkong. Engkih depade. Iya. Selamat siang juga untuk Bu Yuni di kawasan Tanggulangin ya. Buat warga Star semuanya, salam sehat dan bahagia selalu. Buat Mbak Rani sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Lanjut, kali ini di Facebook, Rani sapa kembali. Selamat siang untuk Pak John Sableng. Ike Nurjana tadi sudah hadir Pak John, Bu Ima yang minta ya, mohon maaf. Sama juga dengan Sarip OTW, Ike Nurjananya sudah hadir. Anjina Viva, Bang Haji Romanya juga sudah hadir. Jangan itu-itu terus requestnya, hayo, hayo, hayo. Ko Asien, hadir situ Bondo, cuacanya panas pol mbak. Oke, sehat selalu, bahagia bersama cucu. Allah selalu menyertai dimanapun berada, amin. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih juga yang sudah memberikan like-nya. Ada Anjina Navita, Nafifa, ada juga Sarip OTW, ada Pak John Sableng, Hendrik Bit, Ko Asian, Marcel, Reni Prantika Terji, Aba Waisel, Heri Susanto, Alba Bro, Kopler Kopler, ada Aska Harunisa, Nana Rebecca, Abdul Gofur, Gara, Muhammad Saifi, Solikin Solikin, Amiruddin, Atta S. Nugraha, dan juga Asdi Derpanser. Sebelum lanjut memutarkan request Anda, jangan lupa untuk yang pengen melihat putra-putrinya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional, Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis bisa melalui Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik warga Star, setelah beberapa komersial break yang satu ini, Kita nanti akan kembali tetap bersama dengan Rani Krisna di Target Star Joget Asoy.
1: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
0: Segar bugar.
1: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan
0: keluarga. Cute time dulu
3: Cute time, quality time.
0: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
0: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
0: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
0: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM.
7: Star Joget, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai,
7: asai, asai.
0: Star Joget.

105,5 Star FM. Star People, aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: 105,5 Star FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 03414089999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 03154805000 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu diambil dari soundtrack film Pardes yang dibintangi Shah Rukh Khan bersama dengan Mahima Chaudhry dengan I Love My India. Hadir membawa kita di menit akhir untuk Star Joget Aso ya hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini lanjut untuk Star G2 ada Uzi Aulia. Satu lagu terakhir, Manis Manja dengan Aduh Buyung. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam Goyang Dangdut Star FM.

0: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026. Kabar pertama datang dari Kediri. Kekhawatiran petani tebu terhadap terus menurunnya harga lelang gula semakin menguat. Kondisi tersebut mendorong Dewan Pimpinan Nasional DPN Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia APTRI mengusulkan kepada pemerintah agar harga acuan gula petani dinaikkan dari Rp14.500 menjadi Rp16.875 per kilogram. Usulan tersebut mendapat dukungan dari petani tebu di berbagai daerah, termasuk di wilayah kerja pabrik gula PG Ngadirjo Kabupaten Kediri. Mereka menilai penyesuaian harga acuan menjadi langkah mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani tebu di tengah meningkatnya biaya produksi. Ketua APTR PG Ngadirjo Haji Mujianto mengatakan, aspirasi petani daerah telah disampaikan kepada DPN APTRI dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat. Menurutnya, apabila usulan tersebut tidak memperoleh tanggapan, APTRI telah menyiapkan langkah lanjutan dengan menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden melalui aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Ia merinci biaya pengolahan lahan penggunaan jasa traktor kini sudah berkisar 2 juta hingga 3,5 juta per hektar, sementara biaya tebang dan angkut mencapai 15 sampai 16,5 juta per hektar. Dengan tingginya biaya produksi, petani berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan harga acuan gula agar lebih sesuai dengan kondisi real di lapangan. Penyesuaian harga dinilai penting untuk menjaga semangat petani dalam meningkatkan produksi gula nasional, sekaligus mendukung program swasembada gula yang tengah didorong pemerintah. Beralih ke Malang. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melakukan penutupan sebagian kawasan wisata Gunung Bromo Selasa 4 Agustus 2026. Hal itu berkaitan dengan adanya kebakaran hutan di Blok Bantengan TNBTS pada tanggal 3 Agustus sekitar jam 5 sore. Kepala BBTNBTS Rujiana Cahya Nugraha mengatakan, penutupan akses ini demi kelancaran proses pemadaman api serta keamanan pengunjung. Penutupan sebagian kawasan Gunung Bromo sesuai surat yang dikeluarkan TNBTS nomor PG17 bulan Agustus tahun 2026. Pengumuman disampaikan kepada masyarakat, pengunjung, pelaku jasa wisata, dan pihak-pihak terkait untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menghimbau juga kepada masyarakat, pengunjung, dan pelaku jasa wisata agar menjaga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari kebakaran hutan dengan memperhatikan penggunaan api demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama. Saya Rani Krishna menuturkan untuk Star Update hari ini.
1: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu dari Vita Alfia, Ada Salahmu Sendiri. Tenang aja, kita gak nyalahin Anda, justru mau kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut modern yang bisa bikin semangat di siang hari ini ketika biasanya energi udah mulai kendor. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas untuk kurang lebih 3 jam selanjutnya. Kita dengarkan dulu lagu kedua dari Wika Salim bersama dengan 3 pemuda berbahaya, ada Madu Merah.

105,5 Star FM. Madu merah, langka dong ya. Saya taunya madu tuh warnanya kuning keemasan atau coklat gitu. Kalau madu merah, jujur banget. Tenang aja, saya nggak minta madu merah dikirim ya. Ngajak warga Star yang mau bergabung dengan kami. Untuk berinteraksi dengan kami, bisa kirim pesan singkat aja melalui 081-83-10755. Atau bisa komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Kali ini kita lanjutkan dulu lagu dari Wika Salim dengan lagu dari Titi Kamal. Ini sih sudah rilis sejak tahun 2018 ya, tapi sempat viral beberapa waktu lalu. Kami hadirkan Rindu Semalam.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu, ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meriah pH kulit.
6: Oh, tuh. Emangnya kulitmu aja?
5: Kok direbut sih? Kulit sih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM, lagu yang ini cocok banget dibawain di acara pernikahan ya. Apalagi sekarang masih banyak musim nikah. Maksudnya masih musim nikahan. Walaupun sudah masuk bulan Agustus dan di mana-mana sedang ada pawai, lagi ada karnaval, lagi ada Agustusan, persiapan Agustusan. Pokoknya tetap yang namanya nikahan juga masih ada. Jalanan Ing Trisno, lagu yang dibawakan duet oleh Cindy Cynthia dan Ilham Pradana. Siang hari ini request dari Tita. Selamat mendengarkan untuk Anda. Tadi juga ada lagunya Vita Alvia yang jadi pembuka, judulnya Salahmu Sendiri. Itu permintaan dari Mami yang lagi beraktivitas di PDW. Ada juga Ilyas di Pandaan yang request Aku Tak Berarti Bagimu. Sudah hadir ya, siapa bilang Anda tidak berarti, sangat berarti. Kemudian ada Puput di Pandaan. Puput apa Fatma sih, kegocek mulu. Request lagunya Kirang, Kirang Nopo. Dan ini ada Sukma yang request lagu Deno. Sebenarnya tuh Cindy Cynthia-nya sudah hadir tadi ya. Jadi ini gimana ini ya? Mungkin Denoknya kalau nggak ketemu yang versi lain, saya simpen dulu deh buat kesempatan selanjutnya. Ada Ayas yang request lagu dari Deni Caknan, judulnya LDR, itu mungkin maksudnya Negoro Angin ya. Negoro Angin di mana tuh? Di Nganjuk. Bukan, itu kabupaten Belanda. Ada yang bilang Belanda, ada yang bilang Eropa gitu. Terus ada Bila yang request lagu Tresno Tekane Mati, lagunya NDX. Kemudian ada Farah yang request Rasa Bali. Kayak ngusir banget gitu ya. Ya udah, sekarang kita akan biar gak ngantri lama, buat yang tadi sudah request lagu dari Latasha, kami hadirkan ada Kirang.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
5: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
4: Ah, yang benar.
5: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
4: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
5: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
4: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
5: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
4: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
5: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: acil benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: In the house.

105,5 Star FM. Ini kayaknya benar-benar curahan hati orang-orang yang gagal menjalani hubungan jarak jauh. Ya, resiko dari hubungan jarak jauh itu memang gitu. Harus kuat rasa percayanya gitu ya. Ya memang bawaannya, soalnya kan kita gak bisa terus-terusan ketemu gitu kan ya. Jadi bawaannya kayak negatif mulu gitu pikirannya. Yang penting saling menjaga kepercayaan gitu kan. Jaga komunikasi juga. Walaupun sudah menjaga komunikasi dan menjaga kepercayaan, ujung-ujungnya ada yang gak bener juga. Ini tadi yang request lagu dari Denny Caknan. Saya menyapa kembali untuk Rika. Rika yang request lagu Perahu Layar. Ada juga Tiara yang menunggu kemunculan Ropang. Padahal Denny Caknan sama NDX tadi sudah hadir loh. Mila requestnya Welas Hangring Kene. Kemudian ada Luna yang request lagu Ayang Ayang. Ada Caca yang menunggu kemunculan Bang Jono. Yang jelas bukan Bang Jono penyiar ya. Kalau Bang Jono penyiar sekarang lagi libur. Ada Cantika yang request Sebatas Teman. Ada Okta yang request Antara Cinta dan Tahta. Kemudian Dini menunggu kemunculan Benciku Sangka Sayang. Nah untuk Najwa requestnya saya simpan dulu karena tadi NDX Aka sudah hadir. Dan juga ada Davina di Pondok Mutiara. Salam buat teman-teman semua. Requestnya Cita-Cita Ta. Lagu jadulnya Cita ini. Sakitnya tuh di sini. Ada Bila dari Sidoarjo. Ini menunggu kemunculan Rasa Bali. Oh, sama. Tadi juga ada yang request lagu ini ya. Ya udah, kalau gitu langsung kami mainkan untuk Anda dari Lavora featuring Ena Ika.

105,5 Star FM. Lagu Perahu Layar dari Vivi Voleta baru saja hadir. Ini buat para milenials nih, apalagi para boomers pasti tidak asing dengan lagu ini. Karena ini adalah sebuah lagu campur sari sebenarnya. Dan ini masuknya itu ke tembang dolanan gitu ya, atau lagu permainan anak tradisional. Tapi ada juga yang bilang ini lagu tradisional, karena memang diciptakan oleh maestro seni tradisi dan dalang asal Jawa Tengah, yaitu Ki Narto Sabdo. Ki Narto Sabdo sendiri sudah terkenal dengan karya-karyanya yang berupa lagu-lagu campur sari, tembang-tembang dolanan, dan lirik-liriknya juga itu cukup mudah untuk dinyanyikan dan akrab oleh para pendengar lagu-lagu campur sari. Lagu Perahu

Liar sendiri juga sempat dinyanyikan versi Didi Kempot, dan belakangan memang banyak penyanyi dangdut yang membawakan kembali lagu ini dalam berbagai versi. Dan selamat sore untuk yang baru tune in di frekuensi ini, Anda bisa mendengarkan siaran kami lewat radio online di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Sebelum kita lanjut ke lagu yang sudah kami siapkan, warga Star yang siang hari ini, oh sore hari ini, mungkin berencana untuk berolahraga, gak masalah olahraga jam berapapun ya, yang penting tubuh kita bisa cukup kuat gitu, cukup fit untuk diajak atau dipakai berolahraga. Dan jangan khawatir bakal kecapean, karena kalau badan capek karena olahraga atau setelah aktivitas, ini bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Bisa dipakai pijet, bisa dipakai urut, bahkan kalau Anda ngerasa kayak kurang enak badan juga bisa pakai minyak gosok cap tunggal. Dan ini juga mengandung bahan-bahan alami, juga mudah sekali didapatkan, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Selanjutnya kami hadirkan lagu dari Niken Salindri, ada Ayang Ayang.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Target in the hole.

105,5 Star FM dari Zaskia Gotik ada Bang Jono. Yang nyariin Bang Jono, Bang Jono yang biasa siaran hari ini libur. Jadi saya yang bertugas gitu ya. Tapi ini lagunya tadi kebetulan adalah request dari warga Star, ada Caca tadi, selamat mendengarkan. Saya mau menyapa dulu deh Dewi yang lagi beraktivitas bareng semua tim Fish Design di Sidoarjo. Selamat sore. Mau salam untuk Mbak Linda, Mbak Widi, Mbak Davina. Bukan Davina Karamo ya. Mbak Khoiria, Mbak Naning, Inces Putri, dan semua tim Fish Design. Ini lagunya kebetulan Cintaku Istimewa ada, tapi bukan versi DJ, versi original gitu. Gak apa-apa ya. Kemudian hadir Denny Krismono dari Probolinggo yang request lagu dari Libi atau Syahiba Saufa. Di sini juga saya ketemu dengan Putri dari Sidoarjo. Selamat sore kakak penyiar yang baik. Princess, mau request lagu dong yang genrenya hipdut gitu loh. Oh, Garam dan Madu boleh, soalnya yang pertama belum ada. Terima kasih kakak penyiar, semangat siarannya. Jangan lupa perbanyak minum airnya ya. Selam Princess yang lagi atit piet. Diimut-imutin gitu ngomongnya. Cepat sembuh ya Princess ya. Ada Cak Kencur juga dari Dawe Grati yang sore hari ini menunggu kemunculan Cinta Merah Jambu atau Goyang Gultik dari Jirayut. Menyapa Mas Iki, Mama Arum, Bapak Purmanam, Mas Franky, Ibu Lili, Furin, salam dari Dawe. Oke, juga ada masih dari Sidoarjo. Ini ketemu dengan El Zara, salam kenal juga untuk Anda. Request lagu Aku Ikhlas. Terima kasih, semoga harinya menyenangkan. Amin. Terima kasih untuk L. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, warga Star yang putra-putrinya sudah mulai memasuki jenjang kuliah, orang tua tuh pasti kepingin yang terbaik gitu ya untuk anak-anaknya. Salah satunya dengan melalui pendidikan supaya kesempatan karirnya lebih luas. Dan Anda bisa memilih Western Sydney University yang saat ini sudah hadir di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Karena sekarang itu untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal lagi. Nah, di Western Sydney University, kampus Indonesia menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Ada program Flexible Pathway ke Australia di mana mahasiswa bisa memilih 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, kemudian no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita lanjut dengan lagu dari Cita Citata, ada Sakitnya Tuh Di Sini.

of the month. Status 5,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita di bulan ini ada Coklat, band rock asal Bandung yang terkenal dengan beberapa lagu tema nasionalisme dan juga lagu-lagu popnya. Bukan lagu-lagu pop ya, tapi lagu-lagu pop rocknya. Kenapa sih namanya Coklat? Karena mereka tuh ingin musik yang mereka suguhkan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kayak makan coklat. Coklat kan pasti banyak yang suka ya. Rata-rata suka gitu. Jadi dia mereka kepingin lagu-lagu mereka juga banyak disukai. Grup ini berdiri tanggal 25 Juni 1996. Dan sampai saat ini masih aktif dalam musik Indonesia. Meskipun beberapa kali berganti personil, khususnya di bagian vokalis. Kami hadirkan salah satu lagu dari Coklat yang diambil dari album Rasa Baru. Ada Dia.

0: of the month.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time, quality time.
7: Iya,
8: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
8: Cute time buat kulit.
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini,
8: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
7: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
9: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: In the hole.

105,5 Star FM. Penyanyi dangdut yang satu ini cukup unik karena dia berasal dari Thailand, tapi lebih tepatnya Thailand bagian selatan ya. Dan sekarang kayaknya kalau lihat Jirayut itu ada satu kebanggaan tersendiri. Di satu sisi buat warga Thailand, dia adalah salah satu kayak perwakilan negara di negara kita. Buat kita orang Indonesia, ini adalah salah satu kebanggaan bahwa Jirayut jadi menjadi salah satu seniman yang ikut mengembangkan musik dangdut sehingga lebih dikenal. Kemudian juga menjadi salah satu generasi muda gitu ya, yang ikut mengembangkan atau melanjutkan warisan dari lagu-lagu dangdut atau musik dangdut. Selamat sore untuk yang sudah bergabung lewat jalur Facebook di Star 105.5 FM. Saya ketemu dengan Amiruddin. Kemudian ada Abah Waisel. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Ada juga Dewi Hana. Ini requestnya dirantai di gelangi rindu atau menjaga jodoh orang. Salamnya buat semua pendengar Star FM, terima kasih sama-sama. Juga menyapa untuk Cameng Mustika. Selamat siang, salam rahayu. Terima kasih walaupun saya bacanya sudah sore ya. Ada juga rumah tanpa pintu. Ini mohon maaf sekali untuk requestnya. Sepertinya belum bisa kami hadirkan untuk sore hari ini. Tapi terima kasih sudah memilih Target 2 sebagai teman aktivitas Anda. Nah kali ini kami lanjut dulu dengan lagu dari Aftershine featuring Damaradi dengan Aku Ikhlas.

0: Mas. Yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja. Badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman. Peredaran darah lancar. Lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama. Herbal Venacare setiap hari.
1: Betul. Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum Herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan
6: keluarga. Cute time dulu,
4: Cute time, quality time.
6: Iya,
4: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
6: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
6: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Stargate in the hall.

105,5 Star FM, satu lagu bernuansa dangdut akustik dari Happy Asmara ya, dengan Menjaga Jodoh Orang. Ini kayaknya masih banyak yang kayak gini. Pacaran lama ternyata jagain jodoh orang. Ada nyesek-nyeseknya ya. Tapi semoga nanti dipertemukan penggantinya yang lebih baik. Selamat sore Pak Purmanam, apa kabar? Lagu yang ditunggu dari, bukan Abah Lala ini, Pak Le. Bersama dengan pasukan Loro Ati. Aku sing berjuang, kowe sing disayang. Mau menyapa Mas Pri di Jatiroto, Om Yudi, Cak Kencur, Mas Adi, Bang Agus, Albi Faisal, Musa, Bu Lili. Kemudian Budian, Mak Wo, ada juga Bunda Revan, Mike. Semuanya saja deh. Warga Star selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih Pak Purmanam. Selamat bertugas ya buat saya. Semoga sehat, sukses, panjang umur, serta rezekinya tambah lancar. Amin. Semoga Pak Purmanam juga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Ada juga di sini Ailia yang tadi request lagu dari Suliana. Judulnya Sadar Posisi, sudah kami hadirkan ya. Dewi di Pandaan, Salahmu Sendiri tadi sudah hadir. Semoga tidak tertinggal. Untuk semua warga Star FM, terima kasih dan selamat bertugas. Ada juga ini J, Cynthia maksudnya di Sidoarjo, yang request Bojo Biduan. Kemudian ada Ahmad di Grati, request lagu Goyang Bang Jali, salam buat arek-arek Ndawe. Mbak Ziza, Pipit, Mama Siti, goyang terus katanya. Juga buat Cak Hadi, Cak Kensur, Munip, Goni, gas terus bersama Starget 2. Terima kasih. Mbak Uzi, makasih. Oke, sama-sama untuk Mas Ahmad. Juga ada Daus dari Pondok Mutiara Sidoarjo. Salam buat arek-arek Fish Design semuanya saja. Selamat aktivitas. Lagunya Siti Badriah, Berondong Tua. Untuk yang siaran terima kasih, sehat selalu. Sama-sama. Kalau gitu sekarang kita dengarkan dulu Aku Sing Berjuang, Kowe Sing Disayang.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut,
0: ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
8: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
7: Cak Pri.
9: Bu Iin.
7: Lagi ngapain?
9: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
7: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
9: Enggak ah Bu, pasti mahal.
7: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
9: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
7: Tapi kan saya...
9: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Get in the Hole.

105,5 Star FM dari Denny Cagur. Goyang Bang Jali. Tapi sekarang udah gak jadi personil Cagur ya. Lagunya tadi diminta sama Mas Ahmadi. Selamat mendengarkan untuk Anda. Halo untuk siapa lagi ini? Mbak Ling di Trewung Grati. Salam-salam buat semuanya, salam kenal dan persaudaraan. Buat yang tugas, salam kenal juga dan terima kasih. Terima kasih kembali. Lagunya terserah, yang penting enak. Ada Mbak Nana Rebecca dari Sidoarjo juga yang menunggu kemunculan Inul Daratista dengan Masa Lalu. Kemudian ada Mbak Nita dari Tanggulangin. Baik Denny Caknan tadi sudah hadir ya dengan judul lain. Ayang-ayangnya juga sudah hadir versi penyanyi lain. Jadi kami simpan dulu untuk request Anda. Kemudian ada Sohe Maulana di Gondang Wetan. Ini mohon maaf banget lagunya gak bisa masuk ke Stargate 2. Tapi terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kemudian ada Bams di Sidoarjo. Lagunya Happy Asmara maupun Niken Salindri, dua-duanya sudah muncul. Salamnya buat Frankie, Rohim, Hendri, Tony Azura, Bambang Pasuruan Kota dan semuanya. Terima kasih kembali untuk Anda. Kita dengarkan dulu kali ini penyanyi kebanggaan Kabupaten Pasuruan, ada Inul Daratista dengan Masa Lalu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bercanda, astaga bercanda. Lagu dari Akbar Chanlai dan Wingse baru saja hadir, membawa kita ke penghujung program Stargate 2. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang, dan tetap jaga kesehatan. Habis ini jangan pindah frekuensi ya, karena bakal hadir program selanjutnya, ada favorit kita. Saya Uzi Aulia pamit dulu, selamat sore. Dan sebagai penutup kami hadirkan lagu dari Dia.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Lagu Happy yang dirilis Mocha pada tahun 2005 awalnya merupakan soundtrack film untuk Rena yang dibintangi oleh aktris Maudie Ayunda. Tapi ternyata popularitas lagu ini meluas sampai ke Korea Selatan. Salah satu yang membuat populer adalah ketika lagu Happy muncul di reality show The Return of Superman. Reality show populer di Korea Selatan yang memotret para selebriti pria dalam mengasuh anak-anak mereka. Selain itu, lagu Happy juga lagu yang sering diajarkan di sekolah-sekolah TK dan ditampilkan pada momen khusus seperti Hari Ayah. Di tahun 2019, lagu Happy diterjemahkan ke dalam bahasa Korea untuk soundtrack film Inseparable Bros.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Daesa.

105.5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Selamat sore warga Star, berjumpa kembali di hari Selasa dan ketemu lagi bareng dengan Vira Zahra di program kesayang kita, favorit kita. Lagu-lagu pop Indonesia lebih baru maupun yang lawas ya. Terbagi dua sesi untuk Popindo baru favorit kita 5 hingga 7 malam. Nanti 7 hingga 8 malamnya ada segmen memori kita yang bisa kamu ikuti. Namun warga Star, kalau hari Selasa jelasnya ada polling lagu baru yang bukan sunnah tapi wajib untuk kamu ikuti. Saya punya 3 lagu baru yang bakal saya perkenalkan sekarang juga di ruang dengar kamu. Warga Star tinggal memilih atau ngedukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau guru musiknya bisa kamu sebutkan ya. Nanti satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya puterin di jam 4 jam 7 malam. Menjadi satu lagu terakhir di favorit kita sebelum ke segmen memori kita. Tutupin aja, kali ini saya perkenalkan untuk pilihan lagu nomor 1, lagu terbaru dari NLX Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Kita

nomor 1, Eno X Momo Geisha. Sudah tahu Tuhan kita berbeda. Sementara pilihan lagu nomor 2 ada lagu terbaru dari Hi-Fi, Main.

Nomor 2, Hi-Fi dengan Main. Sedangkan pilihan lagu nomor 3 adalah lagu terbaru dari Fatin, Tidur Siang. Menang.

Nomor 3, Fatin dengan Tidur Siang. Jadi gimana warga Star, 3 lagu baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu. Nomor 1, lagu terbaru dari Enau featuring Momo X Geisha, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Nomor 2, Hi-Fi dengan Main. Nomor 3, Fatin dengan Tidur Siang. Kamu lebih suka lagu barunya siapa? Enau, Hi-Fi, atau Fatin warga Star? Silakan hadir di WA 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang akan kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Setelah dibuka satu penampilan yang menjadi jawara untuk top 10 favorit kita minggu ini, yaitu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau. Kali ini ada satu lagu dibawakan oleh 420 dengan Zona Nyaman. Enjoy di favorit kita warga Star dan jangan sampai pindah frekuensi, di sini aja.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandian.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Mutiara Ayah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 164.

Katakanlah wahai Muhammad, apakah aku akan mencari Rob selain Allah, padahal Dia adalah Rob bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudorotannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Allah lah kalian akan kembali, dan Dia akan memutuskan untuk kalian apa yang kalian perselisihkan. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, Allah Ta'ala memberitakan tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat berkenaan dengan balasan Allah Ta'ala, hikmah dan keadilannya, bahwa seseorang hanyalah diberi balasan berdasarkan amalan yang telah dilakukannya. Jika amalnya baik, maka dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk, maka dibalas dengan keburukan. Karena itu, kesalahan seseorang tidak akan dipikulkan kepada orang lain. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dan pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Pagi Anto.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

105,5 Star FM. Satu track by Selpia di Gala Bunga Matahari. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program flexible pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar warga Star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang warga Star bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia Campus, masa depan global dimulai dari sini. Sesi berikutnya bakal menyapa warga Star yang sudah join di program ini dan ngikutin fan polling, sorry, ngikutin polling lagu baru yang sedang berlangsung ya. Kalau fan polling besok ya, kalau hari ini polling lagu baru. Yaudah, saya kasih satu lagu dulu dari Rashika, Jangan Kau Lepas.

105,5 Star FM. Satu lagu yang dulu sempat dipopulerkan oleh Alexa Wargestar, Jangan Kau Lepas. Kali ini dibawakan oleh Rashika. Oke, kita masih di polling lagu baru, program favorit kita, edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 ya. Di awal tadi udah sempat saya polling atau saya perkenalkan warga Star sekian detik ya. Untuk lagu nomor 1 ada lagu terbaru dari Enau X Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Nomor 2 Hi-Fi dengan Main. Nomor 3 Fatin dengan Tidur Siang. Kamu lebih suka lagu barunya siapa warga Star? Enau, Hi-Fi atau Fatin? Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dukun nomor 3, Fatin Sidkia. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak, sama-sama. Terus ada Saiful Islam hadir. Kali ini dukun nomor 3, Fatin. Lagunya Shai dengan Goyang 25. Mungkin yang kamu maksud itu lagu dari Shai dengan Goji Go Kamu gitu ya. Oke, terima kasih. Ada juga Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, selamat sore Mbakku. Waalaikumsalam. Dukun nomor 3, Fatin dengan Tidur Siang. Terima kasih. Terus ada Marcel Furnicha di Sidogiri Pasuruan hadir. Dukun nomor 3, Tidur Siang Aja Deh Kak. Terima kasih. Ketemu dengan Alvin Munadifa, aku bergabung via WA Mbak Fir. Oke, coba saya cek di WA. Selamat malam buat Alvin di Kerembung. Hadir Mbak Alvira, aku pilih nomor 1 deh, Momo featuring Enau. Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagunya Galau Bunga Matahari by Sal Priyadi udah kami hadirkan ya. Lagunya buat aku sendiri aja yang baru pulang kantor. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja. Siap, terima kasih. Terus ada Mas Franky dari Bangil hadir. Pollingnya lebih suka nomor 3, Fatin Sidkia. Lagunya Bernadia, Laut Yang Tenang, udah tampil. Mau tebarkan salam buat Chris Fislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, Santi Hendrawati, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu dengan Yuda di kawasan Grati hadir. Dukun nomor 1, Momo featuring Enau. Lagunya Maling Kondang by Enang Sukamti ya kak. Oke, nanti di memori kita ya bro. Selamat mengudara ya kak, semangat. Siap, terima kasih. Ada juga Bams di kawasan Sidoarjo. Good malam Star FM. Dukung nomor 3, Fatin Sidkia. Karena seperti aku yang sering tidur siang ya. Lagunya Pas Band featuring BCL, Ku Merindu di Memori Kita. Turut berduka cita atas wafatnya Bambang Sutresno, basisnya Pas Band. Semoga husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kita lanjut warga Star, kali ini giliran Stan Hillon featuring Trisno, Tip Ek, Kura-Kura.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi kenapa? Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Favorit kita. It's Bangle.

atau track yang barusan tampil warga star, asing gak kira-kira di telingamu? Untuk Gen Z mungkin agak asing, apalagi Gen Alpha ya. Tapi kalau untuk Gen Millennial, wah lagu ini lumayan booming pada masanya. Sebenarnya yang versi single lagu yang barusan tampil itu rilisnya pada tahun 2015 warga star dan udah masuk ke memori kita. Cuman yang barusan tampil ini saya pilihkan versi album ya. Nah versi albumnya itu rilisan 2016, berarti masih 10 tahun yang lalu, masih bisa saya hadirkan lebih awal di favorit kita. Lagu yang barusan tampil ini dari Shy dengan Gojigo alias Kamu. Jadi lagu ini tuh sempat viral sekitar tahun 2015-an yang versi single ya. Itu disebabkan karena lagu ini tuh mengisi soundtrack hari ulang tahun ya, atau anniversary sebuah stasiun televisi swasta di Indonesia yang ke-25 tahun pada waktu itu. Makanya di lirik lagunya kan ada kayak, kita goyang jigo, goyang 25, 25, 25 gitu kan. Nah pas bagian itu ditekankan gitu, karena ada salah satu stasiun televisi stasiun televisi swasta di Indonesia pada masanya itu sedang ulang tahun yang ke-25 warga star. 2015 berarti kalau sekarang 2016 itu nambah 11 tahun ya. Berarti tuh stasiun TV swasta udah 36 ya. Ulang tahunnya yang ke-36 untuk tahun ini. Nah, waktu itu kayak dibikin tren gitu loh. Berkat lagu ini kayak bikin tren TikTok gitu ngedance-nya. Angka 2 dan angka 5. Yang menarik sih memang para aktor, para aktris ya yang ada di sinetron-sinetron televisi itu, bahkan juga ada banyak presenter atau para kru yang bekerja di stasiun televisi swasta itu yang juga memperagakan bareng-bareng ya untuk memviralkan Goyang 25 untuk ikut meramaikan hari ulang tahun atau anniversary dari stasiun televisi swasta itu warga star. Tapi habis itu ya kayak tonton setelahnya kayak 2016 ke atas gak ada sih, gak ada yang viral lagi gitu. Kayak lagu yang ini, maksudnya untuk stasiun televisi swasta itu ya. Tapi kalau Shy sih sebenarnya masih sering rilis lagu-lagu warga star. Cuman emang gak seviral yang terdahulu. Karena sebelum lagu ini, sebelum Goyang 25 alias Gojigo Kamu ya, lagu yang paling populer dari Shy itu dengan judul Sayang. Sayang apa kabar denganmu? Itu yang nyanyi ya Shy itu warga star. Di sini ku merindukan kamu. Itu sering banget dipakai soundtracknya FTV pada masanya. Tapi ya masuk memori kita. Next time aja kalau mau di request yang sayang itu ya. Baik, kita masih di favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Thank you so much untuk warga star yang udah melipir di program ini dan sudah ngikutin polling lagu baru. Nomor 1, Enau X Momo, sudah tahu tuan kita berbeda. Yang menarik sih karena penampilan Momo ini bisa dibilang perdana juga ya. Meskipun gak single tapi featuring bareng dengan Enau. Momo itu vokalisnya Geisha yang terdahulu warga star. Kalau sekarang kan Regina ya, tapi vokalisnya Geisha yang dahulu zamannya Jika Cinta Dia, itu kan Momo namanya. Nah kali ini Momo comeback tapi merilis single duet ya, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Terus nomor 2 Hi-Fi dengan Main. Nomor 3 Fatin dengan Tidur Siang. Yang barusan aja hadir, selamat malam. Ketemu dengan Furin di kawasan Bangil. Hadir. Shalom Kak Alvira, apa kabar? Baik bersama warga star ya. Pollingnya dukung nomor 3 Fatin Tidur Siang. Hal yang aku impikan banget tiap hari tidur siang. Tapi gak bisa karena harus jualin kalian semua teman-teman pelanggan kedai yang pesen ini dan itu. Tapi tetap bersyukur saja Tuhan sudah baik sama kita yang mau berusaha dan ikhtiar. Bukan begitu Kak? Betul. Kalau kamu ownernya memang kamu gak ini, apa kayak ngerekrut karyawan gitu. Jadi kamu tinggal bubuk manis. Jadi yang mengelola kedai itu ya karyawanmu kalau mau. Tapi kalau masih belum mau merekrut karyawan ya, ya resikonya kamu emang juga harus
terlibat tiap harinya gitu ya. Saya pribadi juga gak pernah tidur siang ya. Soalnya siang itu waktunya prepare kerja. Kayak gini kan saya masuknya jam 1 siang gitu ya. Nah saya berangkat dari rumah itu jam 12, seperempat. Itu, jadi prepare-nya itu sekitar setengah 11. Udah gak bisa, tidur siang. Yang pernah itu, atau yang sering ya tidur pagi. Jadi bangun tidur jam 6, bangun bentar nyiapin sarapan suami, suami berangkat kerja jam 7, terus saya tidur lagi deh. Tidur sampai jam 10. Udah, habis itu prepare. Sayang kerja juga gitu. Jadi gak pernah tidur siang juga ya. Menyapa semua warga Star, Albi Faizal, Liwiyong, minggu habis gereja bisa ketemuan tak kak? Aku ke Surabaya Barat, ke Pakuwon. Maksudnya sama Albi Faizal. Albi Faizal, emang dia ini non-muslim. Menyapa juga Mas Franky, Arfi, Abah Waisal, dan semua saja. Selamat malam semuanya ya. Lagunya, coba saya cek dulu ya bro. By the way, dari ketiga lagu ini Kak Viral pilih lagunya siapa? Kak, lagunya Nona Yang Hong belum masuk chart ya? Belum lah, orang masih fresh, belum sempat saya polling. Sabar dong. Oke, terima kasih. Terus ada Agus Haryanto di Pasuruan hadir. Aku dukung nomor 2, Hi-Fi. Terima kasih. Terus ada Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Polinya dukung nomor 3, Fatin tidur siang. Lagunya Slang Ketinggalan Zaman, saya cek dulu ya bro. Makasih, sama-sama. Ada juga dari Aba Waisal di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alvira, saya dukung nomor 3, Fatin. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Berjumpa juga ini dengan Om Yudi alias Yohanes Wahyudi di Probolinggo. Selamat malam Mbak Alvira Pau, hadir aku Mbak. Polinya dukung nomor 3, Fatin tidur siang. Lagunya dari Hedi Yunus, Suratku di Memori Kita ya. Bertugas aja wis, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Kopler, selamat malam favorit kita. Polnya lagu nomor 1, Tip X, Salam Rindu. Tolong dihadirkan di Memori Kita ya bro, 7 hingga 8 malam. Buat yang siaran, makasih. Sama-sama. Kali ini giliran Rizky Febian and Adrian Halif. Alama, Dipa Barus Remix Version.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: aku
2: sehat.
5: Aku keluar dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Okay. Merknya terserah nih, Bu.

0: cowok ini loh. Biasa jemput bulikmu di pasar.
1: Walah. Sok to Pak Lik. Lampu motor kok gak nyala toh? Oh,
0: itu kemarin lampunya putus belum Pak Lik ganti.
1: Loh, Pak Lik iki.
0: Kenapa?
1: Sok-sok kena tilang kok kancaku loh.
0: Oh, sok to.
1: Iya. Sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
0: Yo, ngapa?
1: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
0: Weh, walah taklah banyak men to denda nih.
1: Lah ya iya.
0: Wah, sing tenane.
1: Nyur, kandani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
0: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
1: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isi no bensinku ya.
0: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Baik, Wargistan, kali ini kita memasuki wilayah Star of the Month untuk Agustus 2026 bareng dengan Coklat Band. Sebelum diisi Ayu Ratna, posisi vokalis di band Coklat kosong. Ernest Fardian Syarif dan kawan-kawan sempat menawarkan posisi itu ke Nova Arianti. Sayang Nova Arianti menolaknya. Bukan karena tidak suka dengan band yang identik memiliki vokalis wanita itu, tapi dia ingin fokus bersolo karir. Nah, keputusan itu cukup berat diambil Nova Arianti. Padahal jika dilihat nama Coklat juga udah sangat besar ya, dan kesuksesan bisa dengan mudah ia dapatkan. Nah, setelah itu Nova digandeng oleh band Wina. Tidak lama kemudian ia memutuskan untuk bersolo karir kembali. Kali ini saya menuju ke track dari Coklat Wargestar. Yang jelas ini vokalis masih awal banget ya. Vokalis awal di tahun 2000-an. Kalau itu suaranya masih Kika Namara ya. Dengan judul Karma.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kita udah di akhir program favorit kita. Sebelum ke segmen memori kita, kita pecahkan terlebih dahulu untuk hasil polling lagu baru edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Polling untuk hari ini, nomor 1 Enau X Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, nomor 2 Hi-Fi dengan Main, nomor 3 Fatin dengan Tidur Siang. Lebih suka lagu barunya siapa, warga Star? Sudah saya tun di WA dan Facebook yang udah disapa atau sebaliknya. Rupanya satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah Di Nomor. Congrats untuk warga Star yang sudah ngedukung Di Nomor. Nomor 3, Fatin Sidkia dengan Tidur Siang. Fatin Sidkia dengan Tidur Siang rupanya menjadi jawara untuk polling lagu baru hari ini. Ingat ya, polling lagu baru bukan di top 10 favorit kita. Kalau mau menjadi jawara di top 10 favorit kita, ya di request. Request tiap hari di favorit kita Senin sampai Jumat 5 sore hingga 7 malam biar lagunya bisa masuk atau naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya. Hasil presentasi untuk hari ini, warga Star, antara 3 lagu baru ini ya. Nomor 1 lagunya Enau X Momo mendapat suara sebanyak 27%. Nomor 2 Hi-Fi mendapat suara sebanyak 6%. Nomor 3 Fatin Sidkia mendapat suara sebanyak 67%. Enau 27%, Hi-Fi 6%, dan Fatin 67%. Otomatis nomor 3 ya, 67% dari kamu yang bergabung malam ini ngedukung Fatin dengan Tidur Siang. Baik, untuk warga Star yang sudah ngedukung nomor 1 dan 2, bisa di-request besok atau lusa ya. Enau featuring Momo X Geisha dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, dan juga Hi-Fi dengan Main. Ya udah, di sini jangan sampai pindah frekuensi, masih ada segmen memori kita hingga jam 8 malam. Saya puterin dulu, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini. Star.

105 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dibuka dua penampilan warga Star karena kita udah memasuki segmen memori kita ya. Lagu-lagu pop lawas era 90-an, diutamakan era 2000-an, ini bakal tampil hingga jam 8 malam. Seperti dua track pembuka, ada Slang Ketinggalan Zaman dan juga Endang Sukamti dengan Maling Kondang. Yang jelas sudah pesanan kamu sudah dari tadi by WA, by Facebook gitu ya. So silakan untuk bergabung di WA 0818310755. Di Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting, yang ada hashtag favorit kita. Meskipun masih terpampang nyata mengenai polling lagu baru ya, itu bisa diabaikan aja warga Star, karena paling lagu barunya udah selesai. Jadi kamu tinggal ngetik nama, alamat, request lagu, kirim sound boleh, nggak kirim sound juga no problem. Dia bagian aja ya. Free request pokoknya hingga jam 8 kalau hari Selasa. Satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zere. Kita lanjut warga Star, kali ini giliran Tip X. Salam Rindu.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
8: Bis hulubis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
7: Cak Pri.
9: Bu Iin.
7: Lagi ngapain?
9: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
7: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
9: Enggak ah Bu, pasti mahal.
7: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
9: Masa, Bu?
7: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
9: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
7: Tapi kan saya...
9: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Ada satu track yang bukan lumayan ya, tapi emang panjang, sekitar 10 menit wargesar untuk durasinya ya. Lagu ini diambil dari album kompilasi pada tahun 93 wargesar, album kompilasi Festival Rock ke-7 ya. Berisikan 10 lagu. Dan lagu yang barusan tampil ini yang paling populer pada masanya di album ini wargesar. Padahal durasinya 10 menit ya, tapi banyak yang tertarik. Mungkin karena penasaran juga ya, di balik 10 lagu lainnya, lagu ini yang paling panjang 10 menit, makanya tertarik buat ngedengerin gitu ya. Kayak puas gitu. Dari CB Band dengan Nyiroro Kidul. Lagu ini saya cek ada yang memesan, ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Requestnya CB Band Nyiroro Kidul. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat Non Viranya, semoga keselamatan selalu menyertai di segala aktivitasnya. Amin. Makasih Non, requestku udah di play CB Band. Mengingatkan 2 minggu pas wisata di Pantai Gemah Tulungagung. Disapa sama warga Kerajaan Laut Selatan dan ramah gitu ya. Terima kasih juga, requestku gak dipotong soalnya lagunya panjang. Saya kalau di program favorit kita, di memori kita itu menjadi penyiar yang baik hati gitu ya. Tapi kalau di Rock Hits menjadi penyiar yang jahat. Soalnya dempet-dempetan itu kalau Rock Hits ya. Cuma 2 jam, tapi yang request banyak sekali. Di favorit kita maupun memori kita juga sebenarnya sama, apalagi memori kita ya. Cuma intinya jadi penyiar yang baik hati aja, gak motong lagu ya. Gitu. Oke, untuk yang udah ngasih jempol manisnya, kalau di postingan WA untuk program ini saya sapa. Ada Ardana Prayogi, Rofi di Bangil, Deswan Vandos di Bondowoso, Arfi di Dadap Kuning, Anjar Kusuma di Sukorejo, Cak Ron, Hendrik di Kedawung, Rohim di Tanggulangin, Bams di Sidoarjo, John Sableng di Sidoarjo, Faris Alhame di Pasuruan, Mas Iki di Kedawung, Dewi Isar di Sidoarjo, Franky di Bangil, Siwi di Pasuruan, Afian di Pasuruan, Furin di Bangil, Reni di Kejapanan. Terima kasih untuk jempol manisnya. Itu kalau di story WA. Nah, kalau di Facebook ada Toto Blendrang, John Sableng, Andi Long Firman, Kopler, Oman Kanyor, Abah Waisel, Yohanes Wahyudi, Henry Beat, Imam Azari, Alvin Munadifa, Ardi Nando, Marcel Furnica, Mas Iki, Gara, Saiful Islam, Solihin, Aska Khairunisa. Terima kasih untuk jempol manisnya. Kebersamaan kita tersisa 17 menit lagi menuju 8 malam. Saya kasih lagu berikutnya, Dewa Arjuna.

0: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadis, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

FM, temani harimu, ceriakan duniamu. Wargester, kita udah di penghujung untuk memori kita pada kesempatan malam hari ini, kalender ke-4 Agustus 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi esok hari di program yang sama. Besok hari Rabu ada fun polling yang bisa Wargester ikuti ya. Dan kalau hari Rabu, besok fun pollingnya saya kasih clue aja, ngobrolin tentang sound horek ya. Iya, ini lagi banyak, lagi marak sound horek di mana-mana. Makanya besok kita ngobrolin sound horek di favorit kita edisi fun polling Rabu, oke? Okay? Ya udah, abis ini jangan sampai pindah frekuensi, Wargester bisa gabung di Rock Hits hingga jam 10 malam. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Drama Korea Artdal Chronicles yang tayang pada 2019 dianggap memiliki biaya produksi termahal, yaitu sekitar 54 miliar won. Alasan dibalik anggaran besar ini karena syuting dilakukan di dua negara, menggunakan CGI berteknologi tinggi dan bertabur bintang-bintang terkenal. Tapi rekor Artdal Chronicles ini dipatahkan oleh Gyeongsong Pictures yang menelan biaya produksi 70 miliar won. Dan rekor ini akhirnya dikalahkan kembali oleh Squid Game Season 2 yang diperkirakan menelan biaya produksi sebesar 100 miliar won. Angka ini bahkan melampaui biaya produksi drama-drama Korea termahal sebelumnya.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Dahesa.

95 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Assalamualaikum warga Star. Waalaikumsalam. Dijawab rek. Salam loh. Ulangi ya. Assalamualaikum para suhu rock hits. Udah dijawab ya. Berjumpa kembali di program Rock Hits edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dan kali ini seperti biasa ya, ada giveaway kalau hari Selasa. Jadi yang saya tanyakan adalah, kemarin edisi Rock Hits hari Senin, lagu terakhirnya apa? Dua tercepat dan benar boleh request dua lagu Rock Hits. Ya biasanya kalau giveaway seperti biasa sih, urutan aja, urutan yang beruntung gitu ya. Nomor berapa. Cuman hari ini saya lagi pengen nanya lagi, kemarin lagu terakhirnya apa? Soalnya jam-jam saya siaran program ini kemarin itu bebarengan dengan Timnas Indonesia versus Vietnam ya. Lah, jam 8 baru mulai aja udah ada yang pamitan. Kak, mau nonton Timnas habis ini? Waduh, angel wes. Angel. Jadi banyak yang nonton bola gitu kemarin ya. Makanya coba saya mau ngetes hari ini, apakah kemarin ada yang dengerin sampai selesai? Coba satu lagu terakhirnya apa? Yang beruntung boleh request dua lagu Rock Hits ya. Dua orang yang tercepat dan benar pokoknya. Silakan hadir di WA 0818310755. Di Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan dari 30 Seconds to Mars dengan Closer to the Edge. Ke track berikutnya kali ini giliran Hubestang, Out of Control.

с радостью могу ли вас Star FM. Либо сам Bayu ada record dengan You'll Wanna Single. Harusnya di sesi ini saya ngumumin ya, dua nama yang beruntung dapat giveaway. Tapi masih terpantau belum ada ini yang ngejawab ya. Aduh sedihnya, kemarin kayaknya gak ada yang dengerin sampai selesai deh. Ah. Yaudah. Kali aja nanti ada yang ngejawab gitu ya. Yaudah kalau gitu sesi ini saya mau rekom aja sama warga Star yang di luar cover area kami. Juga bisa dengerin via streaming di aplikasi Radio Box atau via website kami. Kalau aplikasi Radio Box sudah paham ya. Kalau belum punya aplikasinya diunduh, di-download dulu di App Store atau Play Store kamu. Radio Box. Masuk aplikasi dan cari ketik Star FM. Star FM banyak pilihannya, tapi pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Terus kamu klik aja dan tekan tanda putar. Pada bisa dengerin Star FM, bisa dengerin program rock hits dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Kita lanjut warga Star. Yang satu ini ada Dragony, Beyond the Rainbow Bridge.

0: favorite songs.
1: One of 5.5, Star FM, the real music.

105,5 FM Dance Floor Anthem alias I Don't Wanna Be In Love. Salah satu lagu hits paling terkenal dari dari band pop punk asal Amerika Serikat, Good Charlotte ya. Rilisnya tahun 2007 yang lalu, berarti udah 19 tahun yang lalu warga sana. Dimana lagu ini juga termuat dalam album studio keempat mereka yang berjudul Good Morning Revival. Sebuah lagu tentang someone yang mencoba move on ya, melepaskan diri dari rasa sakit hati akibat hubungan di masa lalu. Lagu ini menjadi salah satu single paling sukses dari Good Charlotte di tangga lagu internasional, di mana lagu ini juga menduduki peringkat kedua di tangga lagu Australia dan bertahan cukup lama serta meraih sertifikasi platinum ganda di Amerika Serikat. Wargesan. Lagu ini tuh memiliki nada yang sangat mudah diingat alias catchy dan menjadi lagu wajib di berbagai klub atau pemutar musik era akhir 2000-an gitu ya. Dipesan by Facebook. Selamat mendengarkan. Menyapa warga Star yang sudah join di WA 0818310755. Sambil saya nengokin, kali aja ada yang ngejawab untuk giveaway hari ini. Kemarin edisi Rock Hits hari Senin, lagu terakhirnya apa warga Star? Mosok rek, gak ada yang tahu. Gak ada yang dengerin kah ini? Aduh. Sampai akhir maksudnya. Ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Lagunya Mbak, dari 30 Seconds to Mars dengan Closer to the Edge, udah tampil di awal ya bro, terima kasih. Terus ada Kak di Metal Saestu di Surabaya Timur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kak Vira ikutan gabung sambil ngemil capje. Sehat itu bro. Lagunya Dragani yang Beyond the Rainbow Bridge tadi udah tampil ya. Makasih Kak, sehat dan sukses selalu, amin. Kak, Cruiser FM gak ngadain lomba nyanyi sambil guyu, tak? Enggak. Rencana sih lusa tuh mau ngadain 3 lomba ya. Kalau gak salah itu lomba makan kerupuk ya, yang mainstream sih. Terus lomba itu yang masukin paku ke dalam botol ya. Terus satunya lagi apa ya kemarin? Rencananya itu... Oh itu, kelereng yang sama sendok itu loh. Sendok yang di atasnya kelereng itu loh. Itu, 3 macam lomba itu. Lusa hari Sabtu kan mau lomba, Cruiser FM. Nanti di-share di media sosial juga kok ya. Kalau nyanyi sambil guyu kata kamu enggak, bukan termasuk lomba yang terpilih ya. Mana bro, katanya kamu kemarin dengerin sampai selesai. Jam 10 laporan. Kak, aku masih melek ombo. Mana? Coba jawab dong kalau dengerin sampai selesai. Satu lagu terakhir kemarin apa? Coba. Kemarin laporan jam 9:30 masih melek ombo katanya. Ayo. Dijawab. Lanjut ya, ada Ayu Pamsin di kawasan Jombang. Lagunya Hubestand dengan Out of Control. Udah tampil ya, bro. Makasih. Lanjut ada Agus Valian di Sumobito Jombang, lagunya Slaughter dengan Real Love. Dipersiapkan abis ini tampil, terima kasih. Kemudian ada Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan, Assalamualaikum Kak Fira, Waalaikumsalam. Memesan Korn dengan... Yo, what a single. Udah kami hadirkan ya, terima kasih. Berjumpa dengan Yuda di kawasan Grati. Hadirkah? Aku mau pesan Slipknot dengan Psychosocial. Kalau boleh tolong dihadirkan. Boleh dong. Tadi udah tampil ya. Biar lagu suhu-suhu rock hits aja ad. Biar lagunya suhu-suhu rock hits aja yang digas gitu ya. Selamat lanjut mengudara kakak. Semangat, siap, terima kasih. Kalau saya sih lebih suka emang dengerin musik yang keras ya, timbang yang slow gitu. Jadi kalau ada yang request yang keras, maksudnya keras itu yang apa atau yang apa ya, gak lesu gitu. Bukan eranya rockline lah. Itu suka kalau di rock hits ya. Tapi tetap kalau ada yang request lagu yang slow ya tetap saya putar. Cuman kalau ada atau diperbolehkan milih gitu, Kak Fira lebih suka lagu yang
ngebeat atau yang slow gitu. Kalau untuk rock yang keras ya, yang up ya. Tapi kalau yang slow juga nggak apa-apa, saya putar juga. Pokoknya ngehits ya. Maksudnya keras di sini bukan keras yang keras banget ya, tapi up-nya itu up-nya rock hits gitu, yang middle. Pokoknya yang nggak lesu lah. Kalau rockland kan emang wilayahnya yang lesu-lesu gitu ya. Lanjut ada Robert Cavalera di kawasan Tretes hadir memesan Steel Heart dengan Six Gun dipersiapkan. Untuk Arfi Florinen, Toto Blendrang, Anwar Eko, Tombonati, Eko Metu, untuk Nona Viranya makasih. Sama-sama. Kak, aku coba jawab ya. Kemarin terakhir Linkin Park Non Vir. Abis itu ketiduran. Bro, Linkin Park itu coba tak cek ya, itu jam berapa itu?

bro, kemarin Linkin Park itu ngawur kamu. Jam 8 lebih 5 menit. Linkin Park itu di awal banget kemarin. Kemarin kan lagu pembukanya Red Hot Chili Pepper, Can't Stop. Kemudian Linkin Park, Giving Up. Itu dua lagu pembuka, kok bisa kamu? Abis lagu pembuka ketiduran. Senggena bro. Wah ngawur arek iki. Ngantuk lah kak. Requestmu kemarin gak kamu dengerin? Aduh. Jam 8 loh. Jam 8 lebih 8 menit kemarin Linkin Park. Yang bener aja. Ya udah lanjut, terima kasih ya. Ada Mas Frankie di Bangil hadir. Lagunya Still Heart dengan Sis Gun. Abis ini tampil ya. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Jeffrey di kawasan Ngoro hadir. Memesan Cedar dengan Across the Universe. Makasih mbakku, sama-sama. Kemudian ada Didit Hendra Dewanto di kawasan Surabaya. Lagunya dari Ministry aja. Track terakhir kemarin gak tahu mbak karena ketiduran. Bahkan requestku kemarin keputar atau enggak juga gak tahu karena ketiduran. Ketahuan semua. Kemarin kamu itu requestnya Rob Zombie kan ya? Itu sekitar jam 9-an bro, tak puter. Jam 9 itu kamu ketiduran. Wah. Aduh, abis ini ketiduran lagi kayaknya. Jam 9 kan? Ya, apa rek? Thank you very much, Azahra. You're welcome. Terus ada Fajar di Sragen, Jawa Tengah hadir. Lagunya Kicks dengan Tear Down the Walls. Apakah masuk kategori rock atau terlalu slow? Termasuk lagu rock ya bro, hanya gak bisa keputar untuk track yang kamu pesan karena saya cek bukan termasuk hit single pada albumnya. Jadi bisa ganti request buat bro Fajar. Silakan ganti request, boleh nanti tak putar kalau termasuk lagu hits ya. Terima kasih. Kak di metal kenapa? Kak sabar kak. Aku gak tahu grup dan lagunya kak, soalnya genrenya agak disco. Lagu terakhir tadi malam mosok sih. Aku sudah kroso kalau ada ulangan. Lah kalau udah kroso, kenapa gak dicatat? Kok bisa lagu disco sih? Oke, terima kasih. Arfi kenapa? Loh berarti requestku lesu non. Yang mana? Request yang mana? Yang hari ini. Nanti tak dengerin ya. Termasuk lesu apa enggak? Yang termasuk lesu itu kayak tadi ada yang request Still Heart, Sis Gun. Lesu itu. Satu lagi saya sapa. Ada Tombonati di kawasan Tretes. Memesan Scorpions dengan Humanity. Untuk Robert Cavalera, Arfi Florina, dan Ayu Pamsin, mat malam aja buat pendengar semuanya tanpa terkecuali, termasuk penyiarnya juga dan lagi dengerin. Oke, terima kasih. Yuk warga star, kita dengerin track berikutnya sudah kamu pesan by WA. Kali ini giliran Slaughter dengan Real Love.

0: Siang-siang nyetir motor. Mau ke mana, Pak Lek?
1: Oh, ini loh. Biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah. Sok toh, Pak Lek. Lampu motore kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
0: Loh, Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Iso-iso kena tilang kok kancaku loh.
1: Oh, sok toh.
0: Iya. Sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2, pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, walah taklah banyak aman toh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Wah, sing tenane.
0: Nggur, kandani kok mending pakai motor kuai, Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isi na bensinku ya.
1: Pon aku ini pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga
7: depot
3: sehat.
7: Depot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
8: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
7: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
8: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
7: Iklan di mana?
8: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
7: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
8: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
7: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
8: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
7: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
9: Star FM, the real music.
10: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105.5 Sir FM, the real

105,5 Star FM. Menit 9 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Ada Red Hot Chili Pepper dengan Other Side yang udah kamu pesan by Facebook Star 105,5 FM. Sekarang saya sapa ya, sambil ngecek adakah di antara warga Star yang mengetahui kemarin edisi Rocket hari Senin lagu terakhirnya apa. Coba disebutin grup musiknya sama judul lagunya. Dua tercepat dan benar boleh request dua lagu Rock Hit. Tapi kayaknya zong di malam hari ini. Abis ini tak bocorin ya, jam setengah sepuluhan ya. Nanti kalau tak bocorin jam 10 pada tidur semua. Jam setengah sepuluhan deh, abis ini tak bocorin ya lagu terakhir kemarin apa gitu. Biar kamu bisa bubuk nyenyak ya, gak penasaran gitu. Ini bacain dulu di Facebook ya. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Lagunya Simple Plan dengan Welcome to My Life. Udah tampil ya, terima kasih. Terus ada Ilham Nazariel di Mojokerto, hadiah. Yang ada pesan Good Charlotte, Dance Floor Anthem. Udah tampil ya, terima kasih. Ketemu dengan Johnny Petrucci. Ini kamu mencoba menjawab apa request lagu? Kalau request lagu, kemarin udah tampil ya lagunya Rush dengan Tom Sawyer. Atau kalau kamu mencoba menjawab apakah ini kemarin lagu terakhirnya, jawabannya enggak. Lagu ini termasuk saya puterin kemarin sekitar jam setengah sepuluhan ya. Bisa ganti request, terima kasih. Terus ada Putra Petir hadir, memesan Five State Drive dengan Stay Young, Stay Punk. Abis ini tampil ya bro, terima kasih. Ketemu dengan Satria Putra, memesan Extreme, Whole Heart. Jawab Smell Like Teen Spirit, Nirvana berarti ya. Kalau Nirvana kemarin itu jam setengah sepuluh bro. Jam setengah sepuluh Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Bukan jam sepuluh ya. Atau kamu paling akhir dengerin jam setengah sepuluh, habis itu kamu ketiduran juga. Banyak yang ketiduran ya warga Star. Oke, terima kasih. Terus ada Imam Azari di Mojo Anyar, Mojokerto hadir, memesan Metallica dengan Full. Matur nuwun, terima kasih. Thank you Nona Manis, sama-sama. Ada juga Bang Billy Bangkrut memesan Red Hot Chili Pepper Other Side barusan tampil. Ngomong-ngomong, di Jakarta dan sebagian Bekasi hujan. Sekitar 3 hari lagi Jawa Timur nyusul turun hujan. Info dari saya bukan dari BMKG ya. Halah, gak nunggu 3 hari bro. Dari 3 hari kemarin aja udah hujan turun di sini. Iya apa iya warga Star? Hujan. Kebanyakan sih hujannya malam ya biasanya. Malam jam 9 ke atas gitu. Jam 8 ke atas lah. Tapi kalau hari ini tadi pagi aja udah mendung gitu. Mendung sampai siang. Terus gerimis gitu. Gak nunggu 3 hari lagi orang sekarang udah hujan. Ya meskipun intensitasnya ringan ya, kayak gerimis-gerimis aja gitu. Walaupun hujan ya hujan ringan tapi bentar. Terima kasih. Ketemu dengan Aba Waisel dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Mbak Alvira, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rizkinya dan sehat selalu. Amin, terima kasih. Kemudian ada John Sableng hadir, memesan Amazing by Aerosmith. Terima kasih. Terus ada Selamat Ae, memesan Sepultura dengan Orgamastron. Terima kasih. Yaudah, kita menuju ke track berikutnya, warga Star. Soalnya sampai sekarang masih belum ada yang menjawab dengan benar untuk giveaway hari ini. Saya puterin ada Five State Drive with Stay Young, Stay Punk.

105.5 Sur FM, the real

killed.

hari ke-4 Warga Star, kita ngobrolin coklat terlebih dahulu dalam sesi Star of the Month Agustus 2026. Pada Maret 2010, Warga Star band Coklat yang telah berkarir selama 14 tahun, kala itu harus rela melepaskan Kika Namara, sang vokalis, serta Ervin Syam Ilyas, sang drummer, yang menyusul tidak lama kemudian. Jadwal Coklat yang padat disebut-sebut sebagai penyebab kedua, pentolan Coklat ini mengundurkan diri yang menyisakan Roni, Edwin, dan Ernest sebagai personil Coklat. Namun, di momen hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2022, Kikan sang vokalis dan Ervin di drum kembali bergabung dan memperkuat band Coklat setelah 12 tahun berpisah. Melalui media sosial resmi, mereka mengunggah potongan video comeback-nya Kikan dan Ervin. Kali ini Warga Star ada satu lagu dari Coklat yang dirilis pada tahun 2012. Mengcover lagu lama dari Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu.

Film. Satu track yang eye catchy banget by Metallica, berusaha tampil dengan full yang udah kamu pesan by Facebook. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Vira Zahra. Udah 1,5 jam berlalu, masih ada 1,5 jam tersisa yang barusan aja hadir. Saya jumpai ya, kali aja ada yang berhasil ngejawab. Kemarin edisi Rock Hits hari Senin, lagu terakhir apa? Abis ini saya bocorin juga ya, sekarang juga atau di sesi ini. Ini mau nyapa dulu untuk beberapa nama yang barusan aja hadir. Ketemu dengan Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Memesan Is The Venik dengan Afterlife. Lagu terakhir yang ku dengerin kemarin di Radio Star itu lagu nasional Indonesia. Itu pasti bro, tapi bukan lagu terakhir Rock Hits ya. Itu lagu penutup radio. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Arfi, Ayub, Hendrik, Rohim, Chris Fislik, dan Tony Azura. Terima kasih. Ketemu dengan Fajar di Sragen, Jawa Tengah. Kak, kalau nggak salah, sebelum ada tamu kemarin itu Dream Theater. Dream Theater yang apa judulnya? Tapi masalahnya, saya cek di playlist ya, kemarin tuh nggak putar Dream Theater. Nggak putar Dream Theater, bro. Buat pengantar istirahat malam ini pengen dengerin Motley Crue dengan Kickstart My Heart. Terima kasih. Ada juga John Sableng di Sidoarjo mencoba untuk menjawab. Jawabannya POD Kak Vira, Youth of the Nation. Itu jawabannya Mbak Vira. Kalau nggak salah requestanku Is The Venik Seize The Day. Dua jawaban nggak apa-apa ya Kak, soalnya aku lupa-lupa ingat. Ya kemarin puterin dua track ini ya, cuman gak pas bagian akhir bro. Kalau yang POD Youth of the Nation itu sekitar jam 9 kurang seperempat ya. Jam 9 kurang seperempat. Kalau Is The Venik dengan Seize The Day itu sekitar jam 9 lebih seperempat. Jadi bukan jam 10 ya. Ya udah makasih udah mencoba menjawab ya. Terus ada Agus Haryanto di Pasuruan. Ganti request ya bro. Lagunya gak bisa diputerin di Rock Hits. Beberapa track yang kamu pesan itu mungkin lebih pas, lebih cocok kalau di Star Memory sih. Kalau di Rock Hits kayaknya kurang nendang gitu. Terima kasih. Terus Arfi kenapa? Oh tadi udah tak bacain ya. Oke. Terus ada Jeffrey di Ngoro bisa ganti request ya bro, karena ketika saya cek lagumu bukan termasuk hit single pada albumnya. Silakan ganti request buat bro Jeffrey. Terus ada Hendrik di Kedawung Pasuruan mencoba menjawab lagu terakhir kemarin Bee Gees. Enggak, saya nggak puterin Bee Gees. Kemarin nggak ada playlist Bee Gees ya. Oke, terima kasih. Ada juga Diva Ananda Putri Cantika, good night. Hadir kakak cantik, terima kasih. Ya udah, finally, gak ada yang benar, gak ada yang betul. Jawabannya, fix. Hari ini giveaway-nya hangus. Ya udah, pada sesi ini saya bocorin aja ya, biar warga Star bisa tidur nyenyak malam ini, gak penasaran. Ini coba dengerin ya, tak puterin refnya 1 menitan. Jadi warga Star, kemarin itu lagu penutupnya adalah lagu ini.

klasik banget loh. Ini lagu sering banget saya pakai pas lagi jogging gitu ya. Saya puterin, saya play terus gitu. Karena termasuk lagu favorit saya juga gitu. Dari One Ok Rock, warga saya. One Ok Rock dengan Renegade. Ini memang lagu penutup kemarin yang saya yang milih gitu. Karena ya itu tadi, kemarin ini udah firasat ya, warga Star kayaknya udah pada nonton bola gitu. Kalau enggak ya ketiduran. Jadi lagu terakhirnya saya pilih lagu saya. Nah, sering kali yang ketika saya bikin giveaway lagu terakhir itu adalah lagu pilihan saya. Kalau requestan warga Star itu biasanya tetap ada yang nungguin requestnya diputar gitu. Tapi kalau sampai akhir biasanya saya udah berhasil puterin semua lagu warga Star. Berarti kayaknya ini ada yang dengerin apa enggak ya? Soalnya requestnya udah pada keputar semua. Jadi tak puterin satu lagu yang pilihan saya gitu. Oke, jadi jawabannya One Ok Rock dengan Renegades ya. Itu lagu terakhir kemarin edisi 3 Agustus 2026. Abis ini untuk bukti playlistnya ya, yang terputar tak share di grup warga Star. Kalau warga Star ada di grup warga Star FM Pasuruan pasti bakal tahu ya. Intinya kalau saya nggak bohong gitu, lagu ini lagu terakhirnya. Ya udah warga Star, kalau gitu kita comeback ke Rock Hits ya. Dan sekarang puterin requestan warga Star yang lainnya. Kali ini giliran A7 Nick, Afterlife.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

95.5 Star FM. Satu track by We Up, sananya ya dari Scorpions dengan Humanity. Ngobrol kita kembali akhir untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Mohon maaf banget ya, masih banyak lagu yang belum sempat dihadirkan karena keterbatasan waktu. Semoga next time bisa menghadirkan semua lagu yang sudah kamu pesan di Moxnya Star FM. Jadi kuncinya warga Star sebenarnya ya, kalau kamu masih ada yang dengerin malam ini. Kalau saya minta maaf, lagunya gak bisa keputar semua karena keterbatasan waktu. Nah, itu biasanya masih banyak yang tune in, nungguin lagunya keputar gitu. Makanya gak ada tuh, gak ada giveaway lagu terakhir ya. Kecuali saya nyebutin lagu, oh iya lagu intinya saya pamitan lah. Saya pamitan tanpa menyebutkan permintaan maaf ya, karena lagunya gak bisa keputar semua. Nah itu kuncinya. Itu biasanya saya ngasih clue ya. Bukan sekarang sih ngasih cluenya ya. Kalau biasanya bakal saya jadikan giveaway. Soalnya dalam anggapan saya kayaknya udah pada tidur semua gitu. Pada minggir semua gak sih, lagunya udah keputar semua soalnya gitu. Ya pokoknya kalau saya ada permintaan maaf di terakhir, berarti bukan termasuk ulangan ya, nantinya atau besoknya. Kalau saya tiba-tiba pamitan aja gitu, tanpa ngucapin minta maaf, karena lagunya belum bisa keputar semua, itu ulangan ya, ulangan. Yaudah deh, warga Star, karena waktunya udah mepet banget ya, jam 10 malam. Waktunya Vira pulang. Warga Star silakan bubuk manis. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir yang sudah kamu pesan by Facebook. Extreme Wholehearted. Bye.

105,5 Star FM, shalom, selamat pagi, berat kasih. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara Praise the Lord, ya, di awal ini. Satu pujian dari One for Israel dengan Waymaker, ya. Bukan dalam bahasa Ibrani, Arab, dan Inggris. Saya sangat suka sekali, ya. Oke, lagu yang dibawakan bahasa-bahasa ini. Oke, saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Masih di awal bulan Agustus, 5 Agustus 2026 ya. Kita akan kembali bersekutu bersama di PTL. Ya, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita ya sampai hari ini. Tuhan baik untuk selamanya kasih setianya. Dan sebelum kita lebih jauh menikmati persekutuan bersama ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama.

Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu ini, kesempatan, anugerah yang Tuhan kembali percayakan buat kami. Dan kami boleh menghargai apa yang Tuhan percaya dalam hidup kami. Dan kami boleh hidup seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kami mau, tapi seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, menyerahkan persekutuan udara pagi ini dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Mohon pimpinan Tuhan, berkati setiap rangkaian pujian, renungan singkat, telaga yang akan hadir ke semua kebersamaan pagi ini, Tuhan yang memberkati. Kami menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, penantikan setelah Waymaker tadi mengawali kebersamaan kita di persekutuan udara PTL pagi ini, saya akan lanjut dengan satu ini dari GPCC Worship dengan Terpujilah Nama Tuhan. Yang satu ini dari GPCC Worship dengan Terpujilah Nama Tuhan.

105,5 Star FM ya, kuasa salib-Mu. Kita bersyukur buat kuasa salib Tuhan ya. Dia yang sebenarnya ada di surga begitu, berkat kasih ya. Di surga tiba-tiba turun jadi manusia dan benar-benar hidup dalam realitas sebagai manusia. Itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, berkat kasih ya. Berdiam di dalam tubuh manusia, bisa merasakan secara nyata apa yang dirasakan oleh manusia ya. Bisa merasakan rasa sakit ya, padahal dia ada di tempat kemuliaannya, tapi dia rela turun. Itu suatu yang luar biasa ya, untuk menanggung ya dosa manusia, berkat kasih ya. Karena itu mari kita hargai pengorbanannya. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu adalah dengan hidup yang ya tidak mau berdosa lagi begitu kan. Kita berjuang melawan dosa, berkat kasih. Kita menghargai apa yang telah dia lakukan, karena dia meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia yang bisa merasakan rasa sakit. Benar-benar dia bisa merasakan secara manusia ya. Kalau kita renungkan kasih setia Tuhan, tidak pernah habis dalam hidup kita, berkat kasih. Karena itu mari kita berjuang untuk selalu hidup menyenangkan hatinya, memuliakan namanya. Saya hadirkan satu pujian dari Sudirman Worship bersama dengan Andi Ambarita dalam Kasih Setiamu.

komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati, karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Yesus.

105,5 FM ya, orang yang mengasihi Tuhan akan selalu berusaha menyenangkan orang yang dikasihinya, gitu kan ya. Kita mengasihi siapapun, kalau kita mengatakan kita mengasihi kan, maka kita akan berusaha menyenangkan hatinya, gitu ya. Sama dengan ketika kita mengatakan kita mengasihi Yesus, kita tentu ingin hidup bagaimana menyenangkan hatinya, gitu ya nih. Oke, dan pagi ini kita akan sama-sama kembali merenungkan satu renungan. Kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat waktu ini. Menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Beri kami pengertian dalam segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Ya, terima kasih pagi ini kita akan sama-sama belajar ya. Bagaimana kesusahan sehari cukup untuk sehari ya. Hindari overthinking ya. Saya sudah tuliskan di Facebook saya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, hindari overthinking. Overthinking itu dari kata over dan thinking. Over itu sesuatu yang berlebihan, thinking ya bagaimana kita berpikir ya. Terima kasih. Overthinking adalah sebuah kebiasaan memikirkan sebuah masalah atau situasi itu terlalu banyak, ya. Terlalu sering dan tanpa menemukan jawaban yang jelas begitu. Cuma dipikir, ya, dipikir terus, ya, itu namanya sering dipikirkan. Karena dipikir terus, ya. Sebentar dipikirkan, ya. Kemudian nggak lama lagi dipikiri lagi. Gitu. Ini akhirnya menjadikan sesuatu yang kecil menjadi besar karena pikiran kita sendiri. Berarti ya. Jadi sesuatu yang kecil itu bisa jadi besar karena pemikiran kita sendiri. Kita besar-besarkan gitu. Kita besar-besarkan. Kita mengimajinasikan hal yang buruk ya. Terjadi ya. Pikiran kita itu isinya apa sih? Pikiran manusia itu isinya apa? Pikiran kita itu ya isinya tentang pertama masa lalu, kedua masa sekarang, ketiga masa depan. Iya gak sih? Itu yang sering kita pikirkan kan? Ya apa yang dalam pikiran manusia? Dia mikir masa lalu, dia mikir masa sekarang, dia kadang juga mikir masa depan. Kadang dirapel jadi satu, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Dipikir sekarang ya. Ya kan? Masa lalu yang sudah terjadi kesalahan di masa lalu ya kan? Rasa bersalah di masa lalu seringkali masih dibawa sampai sekarang. Itu akhirnya membebani pemikiran kita, benar gak sih? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari artinya adalah bahwa ya pemikiran kita dirancang, benar gak sih ya? Ya untuk menghadapi hari ini, bukan berarti kita gak merencanakan hari esok gitu ya. Masa depan ya tetap, tapi jangan sampai itu menjadi sebuah beban yang berat dalam hidup kita, membebani begitu, benar gak sih? Ya kan? Saya kapan hari kan ngomong kalau saya kagum dengan orang tua atau seorang ibu yang bisa membesarkan 7 anak. Ya kan? Kalau dipikir bagaimana bisa? Saya yakin mereka pun bingung, kok saya bisa? Gitu ya. Seorang ibu yang membesarkan 7 anak sendirian, nah, karena dia ditinggal suaminya, meninggal gitu ya. Kok bisa dia membesarkan 7 anak sendirian? Rahasianya apa? Itu benar gak sih? Rahasianya apa? Saya percaya kalau dia melihat dirinya sendiri, dia juga akan berkata, kok saya kuat ya? Ibu itu pasti berkata, kok saya kuat ya? Membesarkan 7 anak. Gimana caranya ya? Kok bisa saya sampai ada di sini? Berarti kasih ya. Berarti kasih yang pasti Tuhan yang menciptakan adalah Tuhan yang memelihara. Berarti kasih ya. Begitu kan? Tuhan yang menciptakan anak-anaknya, kan? Anaknya 7 itu adalah Tuhan yang menciptakan. Dan Tuhan yang menciptakan adalah Tuhan yang juga memelihara, kasih ya. Karena itu dia buka jalan, ya kan, buat bagaimana ibu ini memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Karena Tuhan yang memelihara, kasih, ya kan?
Tuhan yang memelihara. Dan Tuhan bisa bukakan jalan. Tapi satu hal yang kembali menjadi perenungan, bahwa ya, bagaimana seorang ibu ini bisa membesarkan 7 anaknya? Iya. Jawaban sederhananya adalah karena dia menjalani hari demi hari. Gitu kan? Ya, wis hari ini ya hari ini. Besok ya dipikir lagi, gitu kan. Iya. Punya 7 anak. Kalau punya 7 anak tapi dia ini orang yang overthinking, bisa stres gitu. Aduh, gimana nanti sekolahnya? Iya. Gimana nanti kalau SD naik SMP gitu ya. Yang satu masuk SMA, yang satu masuk SMA. Buyar benar kasih. Buyar. Tapi yang seringkali terjadi adalah ya dijalani hari demi hari benar kasih. Ya. Orang yang menjalani hari demi hari itu akan bisa menghadapi semuanya dengan lebih baik. Coba bayangkan Anda disuruh menebang pohon yang begitu banyak. Kalau Anda melihat pohon yang begitu banyak ya, harus ditebang, itu pasti membuat kita stres duluan. Waduh, pohonnya banyak sekali. Tapi ketika kita fokus pada satu pohon setiap hari, ditebang satu pohon setiap hari. Pokoknya fokus satu dulu, walaupun banyak yang harus ditebang, tapi fokus satu dulu, ya kan? Maka itu akan membuat kita ini dengan fokus pada satu pohon setiap hari, membuat kita ini nggak stres gitu. Pokoknya hari ini saya mau nebang satu pohon, besok nebang satu pohon lagi gitu. Ya, satu demi satu, dan itu akan membuat ya sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Kesusahan sehari itu cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Saya gak tahu apakah ada di antara Anda yang overthinking, yang berpikir terlalu berlebihan. Benar gak sih? Sama seperti murid-murid ketika dalam Lukas pasal 8 ya, 22 sampai 25, di situ diceritakan tentang angin ribut diredakan. Nah, ceritanya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ada di dalam perahu, gitu kan? Mereka bertolak ke seberang danau, pindah dari satu titik ke seberang danau. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Ya, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Perahu itu kemasukan air, dan kalau kemasukan air terus bisa tenggelam gitu. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ini kan, perhatikan kata-katanya, guru-guru kita binasa. Jadi mereka berpikir bahwa mereka ini akan mati. Mati dalam peristiwa itu. Kemudian Tuhan pun bangun lalu menghardi angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Begitu berarti kasih. Jadi overthinking adalah berpikir bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi, begitu ya, benar kasih. Ya kan, padahal perahu kemasukan air, tapi mereka berkata bahwa kita binasa, begitu ya. Kata-katanya itu kita binasa, benar kasih. Nah, tapi Tuhan bangun menghardik semuanya. Dan yang Tuhan tanya adalah, di manakah kepercayaan? Gitu kan, benar kasih. Cara mengalahkan overthinking adalah dengan menaruh kepercayaan di dalam Tuhan. Karena pikiran kita itu terbatas, kemampuan kita itu terbatas. Menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan berarti mengakui bahwa kita gak bisa sendirian.
Menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan berarti percaya bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan. Berkat kasih. Dengan ada Tuhan yang akan terus bersama dengan kita. Berkat kasih. Terus bersama dengan kita. Ada Tuhan yang memegang kendali atas semuanya. Ada Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Ya, berapa hari ini keponakan saya masuk rumah sakit ya, dan saya baru bisa mengunjungi kemarin gitu. Jadi ceritanya berapa hari sudah masuk rumah sakit. Ya. Saya enggak ada di sini waktu itu. Saya dan istri ada di tempat lain. Kemudian ya, suatu malam adiknya telpon begitu kan. Ya. Dia minta tolong intinya. Ya, minta tolong untuk bisa kesini begitu kan, ya. Dan dia bercerita dengan sedikit emosional begitu, ya kan, ya khawatir karena ya keponakan saya demam begitu ya, demam dan kemudian trombositnya turun dan didiagnosa itu mengarah ke DB begitu ya. Demam berdarah. Kemudian apa yang membuat panik adalah karena ada anak-anak kecil yang juga dirawat, yang juga sakit demam meninggal gitu ya. Wah, itu buat panik menurut saya sih. Meninggal, dirawat di ruangan yang sama dan meninggal gitu ya. Duh, anak kecil meninggal kan, ya kan? Ya itu bisa buat wah pikiran nggak karu-karuan. Dalam keadaan pikiran yang seperti itu tentu butuh orang yang bisa menenangkan begitu ya. Nanti kasih. Itu yang buat sebuah kepanikan. Meninggal masih kecil. Iya kan? Keponakan saya juga masih kecil, sama-sama kecilnya. Nanti kasih. Kan ada peristiwa-peristiwa seperti itu di rumah sakit yang sama kan ya. Ya was-was begitu kan ya, overthinking ya. Ya, overthinking, takut bahwa hal itu juga akan dialami. Benar gak sih? Kemudian kemarin saya dan istri ke rumah sakit begitu ya. Oke, waktu itu saya tanya ya. Oh, anaknya sudah happy begitu ya. Happy, sudah banyak geraknya begitu. Terus saya pegang bagian pipinya, masih dingin ternyata. Bahasa Jawanya anyep begitu ya. Tapi saya pegang bagian apa namanya ini, bagian kepala depan, dahi ya. Ternyata masih hangat gitu. Jadi ya kerasa-kerasa anyep gitu, tahu anyep gitu, dingin gitu. Dan waktu itu masih menunggu hasil lab untuk menentukan apakah boleh pulang atau enggak begitu kan. Jadi trombosit itu kan batasnya 150.000 batas terendahnya. Nah, itu dari hasil lab pertama itu 121.000 begitu kan. Berarti masih di bawah gitu kan. Kemarin waktu saya di sana hasil labnya keluar lagi. Gitu kan. Hasil labnya keluar lagi akhirnya ya dilihat ternyata ini trombositnya tambah turun begitu ya, dari 121.000 jadinya 109.000 kan, berarti turun lagi gitu. Padahal harapannya bisa pulang gitu kan. Wah, akhirnya mikir, wah kalau gitu nggak bisa pulang ini kalau segini ya, pasti menunggu batas normal ya baru boleh pulang begitu. Nanti kasih. Wah, akhirnya dokternya kan, itu kan hasil keluarnya siang, dokternya masih visit sore. Akhirnya ya zaman sekarang ini sudah zaman ChatGPT begitu kan. Dokter kalau ditanya ya ya terbatas gitu ya. Kadang orang itu gak puas tanya kepada dokter. Zaman sekarang saya lihat ya, istri saya, adik ipar saya gitu, langsung buka ChatGPT gitu ya. Wah,
begitu kan? ChatGPT-nya juga canggih begitu. Hasil labnya dikirim ke ChatGPT begitu, dia bisa menganalisa begitu. Ini dari ini dari trombosit ini apa begitu ya. Dia bisa mendiagnosa begitu ya. Dan ya manusia sekarang lebih puas dengan ChatGPT daripada dengan dokter, apalagi dokter BPJS. Mungkin gitu. Nggak mau diajak bicara panjang lebar, ya namanya BPJS. Berarti kasih ya. Pernah konsul ke dokter BPJS? Kan kadang cuma gitu. Ya ini sakit demam ya. Ya istirahat. Ya cuma berapa kata seperti itu, berapa kalimat. Berarti yang membuat orang itu gak lega begitu, berarti kasih. Cuma ya ini sakit panas pokoknya istirahat gitu ya. Nah, tapi kalau ChatGPT itu kan dia menjelaskan lebih rinci gitu ya. Jadi lebih lega gitu ya. Wah, akhirnya sudah cari, kami ngobrol di situ. Bagaimana menurut ChatGPT ya, mereka nyebutkan ini. Ya kan? Saya juga googling begitu, kenapa trombositnya turun, karena ternyata butuh istirahat total. Nah, keponakan saya ini aktif anaknya, jadi wah terus bergerak gitu ya, masih belum sembuh benar, wah terus gerak gitu. Ya. Wah sepertinya butuh istirahat total gitu pikiran saya, perhatikan sih. Oke kan. Kemudian sebelum pulang itu kelihatan bintik-bintik merah. Saya nggak punya pengalaman dengan demam berdarah, jadi saya nggak bisa bedakan ini bintik merah karena apa. Saya tidak punya pengalaman di situ, gitu ya. Tapi yang pasti ada bintik merah di bagian wajah, bagian punggung. Gitu. DB kan biasanya seperti itu, muncul bintik-bintik merah. Gitu ya. Akhirnya kami doalah sebelum saya pulang begitu kan. Wah ini berarti harus diberi jus jambu begitu ya. Oke, okay. Pulang, sebelum pulang berdoa dulu. Doa dulu, satu dalam doa, menyerahkan semua dalam tangan Tuhan begitu kan. Dan setelah berdoa begitu kan, saya dan istri pulang begitu kan, sudah siap. Di rumah ada jus jambu gitu kan. Sudah siap semuanya. Saya sudah koordinasi dengan suami adik ipar saya begitu ya. Kamu kerja kapan? Besok ya, kalau kamu capek nanti malam pulang saja. Nanti gantian diatur ya. Jadi koordinasi di rumah bagaimana, yang di rumah sakit bagaimana, biar dia bisa istirahat untuk kerja begitu ya. Oke. Itu rencananya berarti kasih. Tapi ternyata Tuhan berencana yang lain gitu kan. Rencana yang lain. Karena ternyata setelah ketemu dokter yang lain begitu berarti kasih ya. Ternyata dari diagnosa yang ada gitu kan, trombositnya enggak terlalu turun banyak gitu kan. Ternyata diagnosanya adalah itu adalah penyakit campak. Terima kasih ya. Dan akhirnya kemarin boleh pulang, puji Tuhan gitu kan. Ya campak itu cirinya itu ya mirip dengan DB gitu ya. Karena campak itu bisa membuat trombositnya turun ya kan, karena infeksi virus ya, yang bekerja itu menekan ya, sehingga terjadi penurunan jumlah trombosit. Nah, gitu berarti kasih. Jadi pengalaman overthinking begitu ya, takut mati begitu kan. Waduh, yang sebelah mati ya, anak-anak gitu kan. Ya, kasusnya ya demam begitu berarti kasih, kemudian drop meninggal dunia begitu kan. Waduh, jangan-jangan anak saya juga sama gitu. Kan orang bisa berpikir seperti jangan-jangan anak saya juga sama gitu.
Ditambah di keluarga juga pernah ada ya keluarga yang anaknya juga meninggal karena DB di usia masih kecil. Karena itu kalau dengar kata DB itu selalu mendapat perhatian khusus di keluarga istri saya. Karena ada anggota keluarga yang kehilangan anaknya waktu masih kecil karena demam dibiarkan, ternyata DB dan meninggal. Karena itu ketika ada demam berdarah begitu ya, sudah siaga. Kenapa? Karena ada ya kisah di masa lalu yang seperti itu. Itu berarti kasih ya. Nah itu kan dari overthinking gitu kan. Wah mikirnya macem-macem. Tapi ternyata hasilnya campak kemarin ya. Akhirnya boleh pulang. Sekarang sudah boleh pulang tapi ya masih harus dipisah gitu ya, supaya tidak menular ke yang lain, begitu menetikasi. Nah itu overthinking bisa macam-macam gitu ya, membuat akhirnya gak tenang, khawatir dan lain sebagainya, menetikasi. Karena itu ya, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan gitu ya. Karena Dia yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Itu benar kasih. Saya nggak tahu apa yang menjadi overthinking dalam kehidupan Anda, gitu ya. Overthinking apakah? Overthinking tentang masa depan, anak masih TK sudah mikir biaya kuliah, itu kan overthinking parah. Ya kalau kita masih hidup, gitu ya. Anak masih TK mikir gimana kalau dia kuliah nanti, itu terlalu jauh. Benar kasih. Jadi masa depan dipikul hari ini, masa lalu juga dipikul hari ini, ditambah beban hari ini, akhirnya ambruk kita berkasi. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hadapi hari demi hari, itu kan? Hari demi hari, hari demi hari, jalani hari demi hari. Bisa? Bisa ya? Fokus dengan satu hari saja. Boleh merencanakan masa depan, tapi jangan terlalu berlebihan mengkhawatirkannya. Karena kekhawatiran itu adalah membayangkan hal yang buruk terjadi yang akhirnya tidak pernah terjadi di masa depan. Gitu. Jadi kita mikirnya besok ini, kita khawatir ini ya, besok ini bakalan ada sesuatu yang buruk gitu ya. Waduh, besok ini pasti buruk. Itu khawatir. Tapi ternyata begitu besok tiba di jalan, ya gak terjadi, itu yang kita takutkan begitu. Rugi gak berarti? Ya rugi berarti. Rugi. Karena kekhawatiran itu, apa yang hilang ketika kita khawatir? Damai sejahtera kita hilang. Hidup itu jadi apa ya? Hidup yang penuh kekhawatiran itu hidup yang gak tenang. Hari ini kita jalani itu gak tenang. Gara-gara besok kita takut dengan esok hari. Besok hal yang buruk akan terjadi dalam hidup saya. Tapi begitu besok tiba, gak terjadi itu rugi kan? Waktu kita habis untuk menjadi orang yang tidak tenang. Yen hari ini menjadi hari yang tidak bahagia. Yen hari ini menjadi hari yang tidak bahagia karena kita khawatir dengan hari esok. Hari ini juga kita enggak bahagia karena terlalu membawa masa lalu di hari ini. Gitu. Berarti kasih. Masa lalu itu buat spion saja. Dilihat sesekali. Masa lalu itu dilihat seperti spion. Spion itu kan kecil. Dilihat sesekali seperlunya. Terus lihat ke depan. Kan? Kalau Anda naik motor lihat spion terus ya. Jungkel ya. Masuk sungai gitu ya. Ya, nyerutuk orang gitu ya. Kalau Anda lihat spion terus, coba nanti yang mau naik motor silakan lihat spion terus.
jungkel nggak karuan, begitu kan? Spion diciptakan itu kecil supaya apa? Dilihat seperlunya, ya kan? Bukan untuk kita tatap terus, begitu ya? Tapi untuk kita lihat, untuk kita pelajari apa yang bisa kita pelajari dari yang lalu, gitu ya. Yang bisa kita perbaiki di hari ini. Pandangan kita harus terus ke depan. Jalani hari ini, hari demi hari, hari demi hari. Gak usah pergi ke orang pintar untuk tahu masa depan. Tahu masa depan malah stres. Kalau kita tahu cerita hidup kita semuanya, gak ada yang kuat menurut gak sih? Misalkan ya, tahun ini kamu akan ngalami ini, ya. Terus tahun berikutnya kamu akan ngalami ini. Tahun berikutnya lagi ini yang akan kamu hadapi. Terus itu disodorkan kepada kita, gitu ya. Tuhan menyodorkan pada kita. Ini loh perjalanan hidupmu dari umur sekian sampai sekian batasnya, kematianmu. Ini ya, tahun ini kamu begini, tahun ini begini, tahun ini begini. Ketika itu disodorkan pada kita, ngeblak kita gitu, gak kuat, gak akan kuat. Tapi yang Tuhan lakukan adalah Dia membuka hari demi hari. Karena itu gak usah penasaran hari esok gimana. Datang ke orang pintar gitu. Orang pintarnya ngomongnya ngawur lagi ya. Ngomongnya ngawur ya. Tahun depan kamu mati gitu ya. Padahal dia ngawur ngomongnya, benar dikasih. Ternyata akhirnya gara-gara orang pintarnya ngomong begitu jadi sakit-sakitan. Kenapa sakit-sakitan? Karena kepikiran gitu. Tahun depan kamu ini mati. Jadi tahun ini jalani baik-baik. Malah kepikiran, malah ambruk, benar dikasih. Nah itu benar dikasih ya. Saya nggak tahu overthinking apa yang sedang ada dalam hidup kita, yang pasti taruh kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa kita ini punya Tuhan. Kalau ada hari ini berarti Tuhan menyiapkan hal yang luar biasa untuk kita bisa jalani hari ini. Tak percaya, tak luar biasa, menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan kita mau percaya kepadanya bukan karena melihat ya, tapi karena firman Tuhan yang terus menopang hidup kita.

105,5 Star FM ya, percaya bukan karena melihat tapi karena firman-Mu gitu ya. Dan satu pujian kiranya menjadi kekuatan buat kita, berkat kasih. Dan kita akan nikmati talaga pagi ini. Untuk Anda yang mau bergabung berbagi berkat sukacita, silakan bisa gabung di jalur WA Star FM atau Anda bisa bergabung lewat Facebook ya. Kalau hubungi kami lewat WA di 0818310755. Dan pagi ini kita akan dengarkan telaga ya dengan tema rasa bersalah orang tua. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang rasa bersalah orang tua. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Iman, kita semua tahu sebagai orang tua bahwa sekalipun kita sudah berusaha dengan baik mendidik anak-anak kita, kita merasakan ada saja yang kurang gitu. Tetapi masalahnya itu seringkali timbul rasa bersalah di dalam diri kita ketika melihat perkembangan anak kita itu, yang kita lihat ada sesuatu yang agak tidak normal gitu Pak Iman ya. Entah di dalam tingkah lakunya, sikapnya dan sebagainya. Lalu timbul rasa bersalah di dalam diri kita, wah ini gara-gara saya nih, anak kita itu jadi seperti ini. Nah sebenarnya Pak Iman, apakah rasa bersalah seperti itu salah gitu di dalam diri kita?
1: Ada rasa bersalah yang memang tepat dan realistis, tetapi ada juga rasa bersalah yang tidak atau kurang tepat. Dan rasa bersalah yang tepat bisa kita katakan sebagai rasa bersalah yang realistis.
0: Ya, maksudnya kita bisa apa mengintrospeksi diri, lalu lain kali kalau punya anak yang lain ya kita lebih hati-hati. Itu yang Bapak maksudkan begitu, Pak?
1: Iya, betul Pak Gunawan. Tetapi rasa bersalah yang realistis sekalipun, maksudnya yang betul-betul itu akibat kesalahan kita, bisa juga membawa dampak yang merugikan. Jadi tidak selalu membuat kita mengubah perilaku kita dan mengoreksinya, tetapi ada kalanya juga justru membawa dampak-dampak yang kurang menguntungkan.
0: Ya. Nah, dampak-dampak yang kurang menguntungkan itu misalnya seperti apa, Pak?
1: Nah, seperti ini, Pak Gunawan. Kadang-kadang kita itu karena merasa terganggu oleh rasa bersalah, misalnya kita itu kurang mempedulikan anak ketika mereka balita, dan itu menyebabkan anak-anak ini kurang memperoleh layanan kesehatan yang memadai, maka akibatnya setelah anak ini bertumbuh menjadi makin besar, anak ini lemah, dan setiap kali anak merasa sakit, maka kita merasa bersalah. Nah, di dalam hal ini, kalau kita misalnya lalu terus terlalu melindungi anak dari segala macam, anak menjadi tidak boleh keluar, tidak bebas, dan setiap kali kemana-mana harus diantar, diawasi, dan sebagainya, maka rasa bersalah ini menimbulkan suatu perilaku berlebihan dari kita, menyebabkan kita terlalu melindungi anak. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita malah akan membuat anak menjadi lumpuh atau semakin tergantung kepada kita.
0: Ya, nah, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan gitu Pak Iman? Kalau timbul rasa bersalah itu di dalam diri kita sebagai orang tua itu.
1: Salah satunya adalah kita perlu menyadari apakah rasa bersalah ini, kita tentu harus menyadari bahwa ini adalah rasa bersalah dan tindakan kita disebabkan oleh rasa bersalah ini. Lalu kita harus mengontrol dan mengukur kadar rasa bersalah ini. Terutama kita pikirkan apa tujuan dari tindakan kita. Apakah tindakan kita ini berlebihan sebagai reaksi terhadap rasa bersalah itu, ataukah tindakan kita sebetulnya cukup memadai, bukan sekedar menebus rasa bersalah itu, tetapi bagaimana kita tetap melakukan suatu cara untuk mendidik dan memikirkan akan masa depan anak. Sebagai contoh tadi, untuk anak-anak yang kemudian sering menjadi sakit, nah kita perlu melatih mereka tetap supaya mereka mempunyai tubuh yang lebih sehat, dan bukannya terus-menerus melindungi mereka.
0: Ya, ada suatu pola yang saya lihat itu suatu gaya orang tua menebus kesalahannya terhadap anaknya itu dengan memberikan materi sebanyak-banyaknya gitu Pak Eman. Jadi mungkin karena kedua orang tuanya bekerja, terutama ibunya itu yang merasa bersalah karena meninggalkan anaknya yang masih balita, lalu setiap kali, hampir setiap kali pulang kerja gitu, dia selalu membawa oleh-oleh buat anaknya itu Pak Eman. Nah sikap seperti itu bagaimana Pak?
1: Ya kalau misalnya oleh-oleh ini berdampak selanjutnya, misalnya kepada perilaku anaknya yang kemudian semakin cengeng, dan misalnya anak ini apa-apa kalau minta sesuatu pasti dituruti oleh ibunya, didorong oleh rasa bersalah ini, maka nantinya anak ini bukannya justru semakin baik, nantinya justru anak ini akan belajar sesuatu perilaku yang manipulatif.
0: Ya, ada pula yang ini, ketika ibunya sedang bekerja atau apa, anaknya jatuh gitu. Nah, ibunya ini merasa sangat bersalah sekali gitu Pak. Yang dimana dia sebenarnya harus ada di samping anaknya, ternyata anaknya itu jatuh dan cukup fatal gitu Pak. Nah, perasaan bersalah seperti itu positif atau negatif atau bagaimana?
1: Perasaan bersalah itu positif. Perasaan itu sendiri sah dan memang harus ada. Tetapi yang selanjutnya kita harus kontrol memang adalah perilaku kita. Apa yang kita lakukan terhadap anak untuk mengatasi dampak itu. Dampak misalnya terjatuh tadi. Yang kita harus lakukan adalah tindakan-tindakan yang seharusnya realistis. Di dalam arti kita belajar bagaimana mengontrol keadaan sehingga tidak sampai anak itu terjatuh lagi dengan akibat yang fatal. Tetapi bukan dengan memanjakan anak secara berlebihan atau melindungi anak secara berlebihan.
0: Ya berarti ada sesuatu yang baik atau meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri terhadap anak dengan timbulnya rasa bersalah itu Pak.
1: Iya betul, ada akibat yang baik asalkan kita bisa meletakkan rasa bersalah ini pada porsi yang seharusnya.
0: Iya. Dan bagaimana kita bisa mengenali rasa bersalah itu yang timbul di dalam diri kita itu bagaimana Pak? Kita bisa mengenalinya?
1: Kita bisa mengenali ada dua macam rasa bersalah. Yang tadi itu adalah rasa bersalah yang realistis. Jadi memang terjadi kesalahan pada diri kita. Dan akibat dari kesalahan ini membuat anak menderita sesuatu. Di lain pihak ada rasa bersalah yang juga sebetulnya kurang realistis. Di dalam arti begini, ada kalanya anak yang sebenarnya melakukan kesalahan. Anak mempunyai perilaku yang tidak matang atau kekanak-kanakan. Tetapi bukannya justru kita mengoreksinya, bahkan kita sebaliknya menanggung kesalahan anak itu, mengambil beban tanggung jawab yang seharusnya itu adalah beban anak menjadi beban kita. Nah itu adalah rasa bersalah yang kurang realistis. Yeah. Dan rasa bersalah yang kurang realistis ini akan membuat anak menjadi semakin tidak mandiri. Dan kalau anak peka akan hal ini, anak bisa mempermainkan rasa bersalah orang tuanya untuk kepentingan anak.
0: Nah itu bagaimana menyetimbangkannya gitu Pak ya, supaya proporsional kita itu memiliki rasa bersalah seperti itu.
1: Yang kita harus perhatikan pertama-tama adalah agar kita mengetahui, menyadari apa yang sudah bisa dan seharusnya sudah mulai menjadi beban tanggung jawab anak, dan mana yang tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi misalnya katakan kadang-kadang anak itu menangis ketika kita tidak mampu membelikan mainan yang mahal. Nah, di dalam hal ini kadang-kadang orang tua merasa bersalah karena mereka tidak punya penghasilan yang besar dan tidak bisa mengusahakan mainan-mainan yang mahal itu. Nah, di dalam hal ini adalah rasa bersalah yang kurang realistis. Kenapa? karena ya itu sesuatu yang tidak bisa diusahakan oleh orang tua. Itu keterbatasan orang tua yang tidak bisa dihindari. Di samping itu, kalau misalnya kita memberikan semua yang diminta oleh anak, mainan-mainan yang mahal dan sebagainya, maka kita kehilangan suatu tujuan di dalam kita mendidik anak, yaitu membuat mereka semakin bisa mengontrol diri dan semakin matang. Di dalam hal ini, misalnya anak yang meminta mainan yang mahal dan sebagainya, seharusnya anak itu diajarkan untuk mengontrol diri dan mengatasi rasa frustasinya sendiri ketika permintaannya itu tidak dipenuhi. Jadi di sini adalah adanya rasa tanggung jawab anak, yaitu anak tidak boleh misalnya di dalam rasa frustrasinya itu meluapkan perasaan frustrasinya itu dengan cara yang tidak baik, misalnya dengan marah-marah, dengan ngambek, dengan perilaku ngadat dan sebagainya.
0: Ya, itu berarti kan harus diajarkan kepada anak itu secara bertahap itu, Pak. Kan tidak mungkin sekaligus kita bisa menjelaskan kepada anak tentang hal itu.
1: Ya, betul sekali. Nah, ini memang menjadi sesuatu yang harus membuat orang tua peka. Jadi, pertama memang tahapan-tahapan itu, dan tahapan-tahapan itu sebetulnya menyangkut hal yang kedua, yaitu bagaimana kita membedakan antara apa yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan anak dan seharusnya kita penuhi, dan mana yang itu sebetulnya keinginannya yang didasarkan kepada ketidakmatangannya. Nah, ini harus kita bedakan betul-betul, dan memang ini tidak terlalu mudah untuk membedakannya.
0: Ya, katakan kita sudah bisa membedakan itu, langkah selanjutnya apa, Pak?
1: Langkah selanjutnya adalah kita meletakkan proporsi tanggung jawab itu kepada diri anak-anak kita dan kepada diri kita. Saya berikan contoh demikian. Misalnya anak tidak mau belajar. Nah, kadang-kadang perlu anak itu mengalami konsekuensi-konsekuensi dari tindakannya. Misalnya kemudian anak mendapat nilai jelek dan sebagainya. Nah, kalau misalnya orang tua selalu berusaha supaya anak itu belajar, anak itu menyelesaikan PR-nya, selalu mengerjakan PR bagi anak-anaknya, ini berarti membuat anak tidak merasa bertanggung jawab. Dan ketika orang tua tidak sempat untuk mengajar anak-anaknya atau membuatkan PR bagi anak-anaknya, anak-anak lalu menyalahkan orang tuanya. Sehingga terbalik ini, beban yang seharusnya rasa bersalah itu harusnya ada pada anak, ternyata menjadi milik orang tuanya. Dan ini tidak mendewasakan anaknya. Jadi langkah selanjutnya adalah meminta anak juga bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya sendiri.
0: Ya, tetapi kalau dari hasil evaluasi itu ternyata justru kita yang memang betul-betul bersalah. Apa yang harus kita lakukan, Pak?
1: Nah, ada beberapa hal di sini memang. Yaitu yang pertama, kita harus pertama menyadari bahwa itu adalah kesalahan kita. Dan kalau kita merasa mempunyai rasa bersalah yang berlebihan, kita menyadarinya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu menyadari pula bahwa setiap orang tua itu pernah mempunyai

0: itu seringkali adalah orang tua yang meskipun tidak sempurna, mereka memberi kesan yang baik. Karena kita tahu bahwa mereka mempunyai tujuan yang baik di dalam mendidik anak-anaknya. Demikian juga kalau kita mendidik anak kita, kita perlu memberi kesan-kesan khusus. Dalam hal ini misalnya orang tua bisa menciptakan kenangan-kenangan yang indah bersama anak-anaknya. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam hal kenangan indah ini, misalnya saja orang tua bisa menyediakan waktu secara khusus yang berharga, menciptakan momen-momen indah bersama anak. Seperti misalnya bercerita tentang masa kecil anak yang lucu, kemudian bercengkerama bersama mereka, bepergian ke alam bebas hanya bersama dengan keluarga saja, dan kemudian di dalam perjalanan itu kita saling bercerita, membagi cerita, dan kemudian juga merenungkan akan kebesaran Tuhan, berdoa, membaca Alkitab bersama, bernyanyi bersama anak, dan sebagainya. Banyak sekali momen yang kita bisa ciptakan, dan kalau momen-momen ini cukup banyak, maka anak juga seringkali tidak akan membebankan kesalahan-kesalahan semata-mata kepada orang tua. Tetapi anak bisa mengingat bahwa hubungan dengan orang tuanya sebetulnya lebih banyak indahnya, lebih mengesankan hal-hal yang indah itu.
1: Ya, nah momen-momen seperti itu justru seringkali itu membuat anak lalu banyak bertanya tentang kehidupan kita gitu Pak, termasuk kelemahan dan kekurangan kita. Lalu kita harus bersikap bagaimana kalau demikian?
0: Nah, ada kalanya kita boleh membuka sedikit kelemahan-kelemahan kita dan kegagalan-kegagalan kita. Percuma kita menyangkali kegagalan dan kelemahan ini, karena itu semakin akan membuat anak misalnya merasa pahit, merasa marah terhadap diri kita. Jadi kita akui saja, kita katakan bahwa memang kadang-kadang orang tua melakukan kesalahan, dan kadang-kadang kita perlu juga meminta maaf kepada anak-anak. Dan dengan cara ini sebetulnya kita juga mendidik anak-anak untuk mengakui kesalahan mereka dan kemudian meminta maaf atas kesalahan mereka. Dengan demikian, dengan cara demikian juga rasa bersalah kita juga bisa dikontrol dengan lebih baik. Kalau tidak, kita akan selalu terombang-ambing antara dua ekstrim, antara memanjakan, antara terlalu ketat, terus memanjakan lagi, dan seterusnya.
1: Iya, seringkali Pak Eman, kita sebagai orang tua itu kalau sudah ketemu gitu, kadang-kadang kan ngomong-ngomong tentang anak-anak kita, nah itu tercetus itu masih rasa bersalah itu terungkapkan. Kita ngomong dengan sesama orang tua gitu loh, itu dampaknya bagaimana sebenarnya?
0: Saya kira itu cukup baik, karena di dalam kita bicara-bicara berbagi-bagi dengan sesama orang tua, di situ kita belajar, belajar dari kesalahan diri kita sendiri, belajar dari kesalahan orang lain, belajar bagaimana mengatasi kesalahan-kesalahan itu, dan kita akan merasakan bahwa, oh ternyata bukan saya sendiri yang melakukan kesalahan seperti ini, orang tua lain juga melakukan kesalahan sendiri seperti ini. Dan juga kadang-kadang kita beroleh penghiburan dari sana, ternyata bahwa ada kesalahan-kesalahan yang sebetulnya tidak perlu harus menjadikan anak itu kemudian besarnya tidak seperti yang kita inginkan. Ada kalanya kesalahan-kesalahan yang seperti itu justru akan membuat anak tumbuh menjadi lebih dewasa, misalnya begitu. Nah, dengan berbagi begitu, rasa bersalah kita juga akan bisa lebih dikontrol. Nah, ini hal yang baik juga.
1: Ya, itu supaya tidak menimbulkan kesan bahwa kita itu menjelek-jelekkan diri kita sendiri atau anak kita itu yang jadi salah gitu, bagaimana ya Pak ya di dalam pembicaraan itu? Sampai sejauh mana kita bisa mengungkapkan hal itu kepada teman kita itu?
0: Ya, saya kira perlu kita ketahui juga mengenai lawan bicara kita. Jadi kalau semakin

0: yakin dua orang tua itu saling terbuka, sebetulnya semakin kedua orang tua ini, kedua belah pihak ini yang saling berbicara ini, semakin mau mengakui kesalahannya masing-masing. Dengan demikian ada saling menerima. Jadi di dalam hal ini tidak akan terlihat lagi bahwa itu saling menjelek-jelekan, tetapi justru ada perasaan bahwa kita sedang mengakui kelemahan kita masing-masing.
1: Ya, Pak Iman, kalau kesalahan yang kita buat itu berdampak sangat negatif terhadap anak kita, sehingga seolah-olah tidak bisa lagi diperbaiki gitu ya. Apa tindakan kita selanjutnya, Pak?
0: Betul, Pak Gunawan. Kadang-kadang ada situasi-situasi yang sangat sulit di mana kita memang terlambat melakukan koreksi atas kesalahan kita. Dan kadang-kadang kita harus membayarnya dengan harga yang mahal. Misalnya anak yang dulunya pernah menyaksikan ayahnya memukul ibunya, mungkin ayah ini memerlukan waktu yang panjang untuk memulihkan hubungan dengan anaknya. Nah, di dalam hal ini ada satu prinsip yang boleh kita pegang, yaitu usahakan supaya diri kita menjadi orang tua yang maksimal, dan kita berhenti menjadi berusaha menjadi orang tua yang sempurna, karena kita tidak akan menjadi orang tua yang sempurna. Nah, sambil kita juga mengoreksi semaksimal mungkin apa yang masih tersiksa, sambil kita perlu terus berdoa bagi anak-anak kita supaya mereka tetap mempunyai masa depan yang baik.
1: Ya, jadi ada suatu perbedaan yang jelas itu, Pak Iman, ya, antara rasa bersalah yang realistis dan yang tidak realistis gitu. Mungkin Pak Iman bisa menyimpulkan sekali lagi itu sebelum kita mengakhiri perbincangan ini.
0: Jadi letak dari rasa bersalah yang realistis dengan yang tidak realistis itu ada pada tanggung jawab yang proporsional atas suatu kesalahan. Bila kesalahan itu dibuat oleh orang tua dan orang tua merasa bersalah, ini adalah rasa bersalah yang realistis. Sebaliknya, bila kesalahan itu dibuat oleh anak dan orang tua tidak berani mengoreksinya karena merasa bahwa itu adalah dampak dari perbuatan orang tua sendiri, berarti itu adalah rasa bersalah yang tidak realistis. Nah, ini kesimpulannya.
1: Ya, dan apakah ada firman Tuhan yang mendukung prinsip itu?
0: Saya ingin bacakan dari ayat-ayat yang indah yang ditulis oleh Raja Daud beberapa saat setelah dia jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba, dan kemudian dia menuliskan sebuah doa di dalam Mazmur nomor 51. Pada ayat ke-12 dan ke-13 dikatakan demikian: Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nah, di sini sebetulnya Daud itu melakukan kesalahan yang sangat fatal dan ada rasa bersalah yang sangat mendalam, sehingga dia berteriak kepada Tuhan di dalam kedukaannya. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Dia minta supaya Tuhan membangkitkan kembali kegirangannya karena selamat yang daripada Tuhan. Dan juga Daud tetap melanjutkan pekerjaannya, antara lain adalah mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang. Di dalam pembicaraan kita adalah anak-anak kita yang ingin kita didik ketika mereka melakukan pelanggaran. Jadi kalau kita mempunyai rasa bersalah, tidak dengan sendirinya kita harus berhenti di dalam mengajarkan anak-anak kita. Justru kita harus bangkit kembali dan melakukan tugas mendidik anak-anak kita.
1: Ya, jadi dengan demikian saya percaya ini menjadi suatu pengharapan yang besar bahwa karena kelemahan dan dosa-dosa kita juga di dalam mendidik anak itu tetap ada pengampunan dan tetap ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, ya. Ya, terima kasih banyak Pak Eman untuk perbincangan kita kali ini.
0: Sama-sama.
1: Dan saudara-saudara pendengar, terima kasih Anda tengah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia Magister Psikologi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang rasa bersalah orang tua. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: 105,5 Star FM, sudah kita dengarkan Telaga ya. Tentunya sudah menjadi berkat. Dan saya lanjut dengan satu ini dari Nikita dengan Janjimu Seperti Fajar.

105,5 Star FM. Ya, berarti kasih janjimu seperti fajar, janji Tuhan ya dan amin, gak perlu diragukan lagi. Berarti kasih ya, tak percaya kalau dia yang berjanji setia. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di jalur WA Star FM 0818310755. Ada Ibu Kamila di Sidoarjo. Berbagai berkat, tetaplah jadi orang baik, karena bagian paling mempesona dari manusia itu adalah kebaikannya, bukan kehebatannya. Selamat pagi, Tuhan berkati ya. Terima kasih untuk Bapak Permanam di kawasan Pasuruan Kota, mengucapkan shalom Mas Julius, selamat pagi. Requestnya dari Gusti dari Yusak Sujarwo, diinginkan Pak Permanam ini ya, menyapa Abah Waisal, Pak Asian, Om Yudi, Pak Paulus Tri, Pak Irawan, Yang Pono, Mas Adi, Opra, Ibu Aji, Ibu Ira, Purin, Mike, Pak Wiwin, selamat bersekutu lewat udara bersama Praise Lord Program ya. Terima kasih Mas Julius, selamat bertugas. Ya, terima kasih juga buat Anda. Ada berkat yang dibagikan Pak Purmanam pagi ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Oke, Tuhan berkati. Ada Ibu Lilik Avianti di Sidoarjo mengucapkan selamat pagi ke Julius ya. Requestnya dari Stephen Pakpahan. Ini saya sudah cek versi Blue Rock begitu ya. Ini kalau saya dengar ada warna-warna AI-nya begitu ya. Oke, terima kasih. Ini saya masih coba persiapkan. Ya, semoga bisa hadir ya. Saya coba pindah, ini masih proses begitu. Oke, terima kasih untuk Ibu Yuni di Gayam, janjimu seperti fajar sudah hadir untuk Julius. God bless you. Terima kasih untuk Purin yang ada di Bangil juga mengucapkan shalom. Selamat pagi ya. Selamat pagi, ini kembali di Persekutuan Udara PTL untuk Ko Julius tentunya. Ini sudah tadi persiapan Alkitab, ada buku catatan gitu ya. Ditemani coklat panas dan buku catatan juga Alkitab untuk simak renungan yang akan dibagikan ya. Menyapa semua pendengar, untuk Ibu Lita, Pak Lukas, Pak Purmanam, Abah Waisel. Abah Waisel ini memang seorang abah yang sepuh atau cuma panggilannya saja? Ini ditanya Abah Waisel. Menyapa Ibu Ira, Mama Dian, juga Mak Meduro ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Requestnya dari Simfoni Worship tadi sudah hadir ya. Oke, tadi Purin kasih saran untuk keponakan saya minum jus jambu terus sebanyak mungkin kok. Aku dulu pernah kena juga, sembuh puji Tuhan. Minum jus jambu terus sampai bosan ya. Begitu saya cerita itu tadi campak. Wah, kena prank katanya. Ternyata campak ya. Ada Ibu Sri Lestari, bagaimana kabarnya? Sudah sehatkah? Ya. Puji Tuhan, terima kasih juga untuk Ibu Sri Lestari. Mengucapkan selamat pagi. Kak, ini ada masukan ya. Masukan dan kesaksian yang sudah saya alami, kalau ada orang dewasa kena DB, bisa dikasih jus daun pepaya. Kalau anak, bisa jus daun ubi ya. Kalau gak punya kolesterol, dikasih bebek gitu ya. Nah, ini enak, bebek goreng gitu. Kalau jus jambu agak lama kak. Oke, terima kasih infonya untuk Ibu Sedestari ya. Jadi untuk pendengar yang sakit DB, kalau sudah dewasa bisa coba ini, jus daun pepaya. Kalau anak bisa jus daun ubi gitu ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Sri Lestari buat kebersamaannya, sehat selalu ya. Untuk Tony di Krian juga terima kasih. Ada Ibu Diana di Python juga mengucapkan shalom, selamat pagi Mas Julius. Menyapa semua pendengar setiap PTL dan keluarga di Bangil. Bersyukur untuk nafas hidup dan pagi yang indah. Sungguh penyertaannya sempurna. Terima kasih untuk firman pagi ini, sangat menguatkan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena besok masih ada kesusahan lagi. Terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya puji Tuhan. Pagi ini saya diingatkan nama ini ya, nama salah satu penyiar PTL ini, Nina itu ya. Nina itu namanya Nina Gesti Penny. Itu ada story-nya gitu ya. Ada story-nya. Karena dulu mau dihilangkan begitu sebenarnya ya. Tahu mau dihilangkan ya.
Ini maminya sendiri yang cerita ke saya gitu. Tapi gagal terus gitu ya, gagal terus. Ya sudah, akhirnya dinamailah Nina Gestipeni. Artinya apa? Tahu Gestipeni? Penny itu apa? Gak tahu Penny. Penny itu diambil dari diopeni, Gusti-gusti begitu ya. Jadi Nina adalah orang yang diopeni Gusti, dipelihara Tuhan gitu ya. Ya kadang orang tua mungkin sudah punya banyak anak, punya anak lagi khawatir begitu ya. Tapi ternyata mau ditiadakan gak bisa, karena itu diberi nama Nina Gestipeni. Itu karena apa? Karena anak yang dipercaya itu juga ada dalam pemeliharaan Tuhan, gitu ya. Gak tahu, saya tiba-tiba diingatkan pagi ini, gitu ya. Sama dengan adik saya juga pernah mau digugurkan, tapi gak bisa-bisa, gitu. Iya. Dan akhirnya Nina ini menikah dengan adik saya, sama-sama mau digugurkan, ya. Itu kisahnya. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa buat mereka berdua, kan? Mereka berdua akhirnya menikahkan sama-sama dengan background yang seperti itu, gitu ya. Tapi kehidupan menunjukkan bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan, ya kan? Punya anak-anak yang lucu, gitu ya. Ada Owen, ada Baby yang jadi model cilik, gitu ya. Rencana Tuhan itu enggak, kita nggak pernah bisa tahu, gitu ya. Jadi setiap kita diopeni Gusti, dipelihara Tuhan, jangan khawatir, benar gak sih ya? Jangan khawatir, karena rencana Tuhan itu selalu indah. Dan kalau Tuhan izinkan ada anak ya, kalau mungkin ada di antara Anda yang wah sudah punya banyak anak lagi, mengandung lagi nih, gitu kan? Percayalah bahwa mereka itu dipelihara oleh Tuhan. Orang tua cuma alat saja menyalurkan pemeliharaan Tuhan itu. Tapi pemeliharaan Tuhan sebenarnya adalah dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang memelihara lewat orang tua. Ya, orang tua diberikan berkat lewat pekerjaan gitu ya. Begitu benar gak sih? Jadi tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Dan luar biasa. Gak usah takut begitu ya. Terima kasih doanya. Berapa hari lalu Foni boleh pulang dari rumah sakit dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, requestnya tanpa campur tanganmu ya. Terima kasih Mas, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya, Foni boleh pulang. Ya, semoga anugerah Yesus yang campur tangan dalam semua. Tuhan mengasihi dia gitu ya. Terima kasih untuk Anis yang ada di Nganjuk, berbagi berkat. Yang belum tercapai memang banyak, tapi yang sudah Tuhan kasih juga gak sedikit, jauh sekali. Shalom, selamat pagi semuanya. Bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati ya. Kemudian di jalur Facebook saya jumpai juga beberapa nama yang sudah bergabung. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ini di sini ada beberapa nama yang sudah bergabung. Nah, ini sebelumnya Bu Meti tanya ini, selamat pagi Kak Julius, yang jenengan ceritakan kisahnya Kak Nina penyiar di Star FM. Betul, Kak Nina itu adik ipar saya, dia menikah dengan adik saya gitu ya. Oke, Tuhan berkati. Saya kalau cerita gak jauh-jauh gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di jalur Facebook Star FM, yang sudah memberikan like-nya, yang tadi juga mengirimkan foto sarapan pagi dengan dua potong pastel. Mantap sih pastel itu ya. Pastel ini juga salah satu kisah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, keluarga besar ya, keluarga saya begitu ya. Karena pastel ini bagian dari cerita bagaimana mama saya mencari penghasilan lewat jualan pastel. Ya, jadi kalau saya lihat pastel itu memori saya ke masa lalu gitu ya. Karena mama saya juga sangat pandai membuat pastel gitu ya. Sangat laris. Gitu. Dulu jualnya di Sidoarjo gitu ya. Kalau saya lihat pastel itu saya selalu ingat. Gitu.
Kisah-kisah bagaimana pemeliharaan Tuhan, salah satunya lewat jualan pastel gitu ya. Tuh, pemeliharaan Tuhan itu sempurna gitu ya. Enggak tahu, enggak pernah tahu bahwa suatu saat diizinkan dapat uangnya jualan pastel, kan enggak pernah tahu. Mama saya, Mama Tiu kan enggak pernah tahu gitu cerita hidupnya. Nanti di sini di tahun ini kamu akan jualan pastel, kan enggak pernah tahu. Tapi itu jualan pastel. Mama saya selalu pagi-pagi bangun gitu kan, karena harus dititipkan ke penjual kue keliling itu. Jadi bangunnya harus waktu hari masih gelap gitu. Untuk giling tepung dan lain-lain gitu ya. Giling, mencetak gitu ya. Gorengnya juga pagi-pagi benar. Oke. Dan saya bagian nganter, kalau saya telat orangnya sudah berangkat yang jualan kue, saya harus ngejar itu. Ya, saya harus kejar sampai saya menemukannya. Ya. Kalau enggak kan dia ya, mubazir kan, sudah digoreng banyak, orangnya yang dititipi sudah hilang jauh gitu. Itulah cerita si pemeliharaan Tuhan ya. Terima kasih Om Yudi mengingatkan saya untuk story agak belakang gitu ya. Jualan pastel rame loh, gitu ya. Bisa dapat pegawai dari tetangga-tetangga, anak-anak kecil itu ya, motongi wortel begitu ya. Wah, setelah selesai motong-potong diberikan nih fee. Buat apa fee-nya? Ya buat beli cilok, itu sudah seneng. Sudah seneng mereka. Oke, terima kasih untuk Om Yudi yang ada di Probolinggo. Mengucapkan selamat pagi Mas Julius, menyapa semua pendengar PTLM tercinta dan grup Bintang. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan. Dukungan doa untuk semua keluarga dalam pekerjaan kesehatan dan usaha ya. Terima kasih untuk Cameng Mustika, selamat pagi, salam rahayu. Samplangan ikutan gabung ya, terima kasih, selamat bertugas. Ada Bertilian ini requestnya terhubung. Buat pendengar dan yang bertugas, Tuhan berkati. Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali hadir, pagi yang cerah. Selamat pagi Mas Julius, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu sehat dalam beraktivitas. Ada Ibu Kartini Raharjo, berbagi berkat. Tidak ada pergumulan yang terlalu berat bagi Tuhan, dan tidak ada doa yang terlalu kecil untuk didengarnya. Oleh karena itu serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Percayalah dia sanggup menolong, menguatkan dan membuka jalan pada waktu yang tepat ya. Tuhan berkati. Terima kasih juga saya sapa di sini ada Ibu Endang Astuti yang berbagi berkat. Awali hari ini dengan syukur, jalani dengan semangat dan percayalah Tuhan selalu menyertai. Amsal 2 ayat 6, sebab Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih juga berapa yang berikan like-nya. Di sini ada Abah Waisel Samplangan, Bertilian ini ke Asien, Om Yudi, Ibu Katini Radjo, Novi Margareta, Dewi Ros, Bambang Wahyu di Ava Republik, Aldi Bro, dan Tripala Setiawan, Ibu Katarina Nunuk, Endang Astuti, Santi Hendrawati, dan juga Wayati ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Oke, Ibu Meti tanya lagi, kalau gak salah namanya Nina Kurniawan. Iya, itu nama kan belakangnya ikut suaminya Markus Kurniawan gitu ya. Sama saya, Julius Wahyu Kurniawan ya. Kenapa dia pakai nama Nina Kurniawan? Karena ikut nama suaminya gitu. Tapi nama aslinya Nina Gestipeni. Dipikir itu istri saya, enggak, karena nama adik saya juga Kurniawan belakangnya gitu ya. Markus Kurniawan. Saya Julius Kurniawan. Ada tengahnya tapi saya enggak pakai untuk siaran radio, terlalu panjang begitu ya. Terima kasih Duk. Bapak Setia Budi mengucapkan selamat pagi Mas Julius, selamat pelayanan di pagi ini dan lancar, sukses selalu. Menyapa Ibu Ira, Ibu Anis Singanjuk, Ibu Eka Cilik dan Om Yudi, sehat dan semangat, Tuhan memberkati. Oke, saya lanjut dengan yang satu ini dari Yusak Sujarwo dengan Derek Gusti yang di request Bapak Purmanam di Pasuruan Kota. Ikut Tuhan saja, ikuti jalannya.

0: lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM dari GMS Live dengan CEO Manise ya, Ali Samua. Ale semua dicinta Tuhan Yesus begitu ya. Semuanya dicinta oleh Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus mati untuk semua manusia. Oke, terima kasih untuk Pak Lukas Basuki mengucapkan shalom saat pagi Mas Yulis dan kru PTL. Salam jumpa kembali dengan Lukas Basuki menyapa semua pendengar setia PTL dimanapun berada dengan ucapan selamat bersekutu di udara. Sebentar, ini kirim foto ke saya ini. Oke, ini foto gedung ya. Terima kasih. Di akhir acara mohon didukung doa untuk sahabat saya Bapak Hari yang akhirnya tanggal 9 bulan 9 akan menjalani operasi bypass jantung ya. Semula hanya dapat antrian 203 untuk antri operasinya tanpa ada kepastian kapan ditangani. Puji Tuhan, setelah Pak Lukas diminta tolong untuk mendampingi dan meminta kepastian kapan jadwal operasi dilaksanakan, akhirnya kemarin jam 2 siang ya, saya dan Pak Hari diberi jadwal pasti tanggal 9 September ini ya, 2026. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang oleh campur tangannya semata hal ini terjadi. Luar biasa, puji Tuhan. Bersyukur ya, karena Tuhan memakai Pak Lukas juga untuk menolong temannya ini, gitu ya, sehingga operasi baik.